0: Ini hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan kita di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Si kondisinya agak kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. ke standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Itu apa namanya keindahan alam yang memang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Dirut sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Berdasarkan ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan udara, belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya, dan sebagainya, melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syali melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto Atoriko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Diko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Manugel itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
15: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, masya Allah.
2: Kemudian dan fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak.
1: Semarang keren,
3: ya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
5: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, Musabaqoh berakhir, para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
3: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar. Kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Bu, Bapak batuk parah nih.
2: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
1: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
2: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sama merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
3: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita menyimak warta berita ya, yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten pendengar. Semoga kabar Anda baik di hari ini ya, yang mungkin hari ini kurang sehat ya, kurang enak badan, semoga lekas sembuh, mungkin bisa istirahat yang cukup biar besok bisa menghadapi hari Senin dengan semangat lagi ya. Yang mungkin saat ini lagi baru bangun, selamat pagi ya yang baru bangun, mungkin karena weekend mau santai-santai dulu gitu ya, gak mau buru-buru bangun gitu ya. Dan kami informasikan pendengar yang terkait untuk cuaca di hari ini ya. Jadi untuk di pagi hari ini diperkirakan cerah berawan pendengar. Kalau untuk siang nanti ini perkiraannya adalah cerah berawan hingga berawan pendengar, dan hujan sedang juga di beberapa wilayah yang ada di Banten pendengar. Di antaranya ada di Ciomas, kemudian di Baros, Mandalawangi, Cadasari, Pandeglang, itu diperkirakan hujan sedang ya. Kemudian hujan ringan ini nanti diperkirakan terjadi di Anyer, Padarincang, Gunung Sari, kemudian Kaduhejo, Cipecang, Banjar, dan beberapa daerah lainnya pendengar. Kalau di malam hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan untuk di wilayah Serang, Kramat Watu, Waringin Kurung, kemudian Baros, Petir, ada juga di Bojong, Rangkas Bitung, dan Maja pendengar. Jadi untuk Anda yang berada di daerah-daerah tersebut pendengar, kalau nanti mau bepergian menggunakan sepeda motor, jangan lupa dibawa jas hujannya gitu ya. Kalau yang suka jalan kaki mungkin jangan lupa juga dibawa payungnya, sedia payung sebelum hujan ya. Nah untuk Anda mungkin yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di pagi hari ini, boleh ke Pro 1 RRI Banten di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui program Jumat Seribu untuk stunting atau yang dikenal dengan sebutan Jumat Serius. Program tersebut telah berjalan sejak 2024 dengan konsep pengumpulan sumbangan sukarela sebesar Rp1.000 yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Padlizon mendorong penguatan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Wivo Darentang di Jenewa, Swiss. Pertemuan tersebut membahas kerjasama Indonesia dan Wivo dalam perlindungan pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional. Pembahasan juga mencakup kekayaan intelektual komunal atau KIK dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya bagi masyarakat. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk Minggu Ibadah. Pendengar, untuk temanya adalah hal antara hati. Dan selamat menyimak, pendengar.
1: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
2: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu, memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam perenungan ini, sehingga kami tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga mengalami kasih-Mu secara pribadi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Coba bayangkan pada saat tengah hari, ketika matahari bersinar paling terang, seluruh daerah menjadi gelap gulita selama 3 jam lamanya. Peristiwa ini sama sekali bukan gerhana matahari biasa, karena tidak ada gerhana yang berlangsung selama itu. Kegelapan ini bersifat supranatural dan menjadi simbol nyata dari beratnya penderitaan yang sedang ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dia yang tidak pernah mengenal dosa sedang menanggung seluruh kegelapan dosa manusia. Yesus yang adalah terang dunia untuk sesaat seolah tenggelam dalam bayang-bayang maut dan mengalami keterpisahan dari Bapa karena dosa kita semua ditimpakan kepadanya. Dalam kesunyian yang mencekam itu, Yesus memikul beban hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Kegelapan yang melanda itu bukan sekedar fenomena alam, melainkan gambaran kondisi spiritual yang sedang Yesus alami. Dia yang dari keabadian hidup dalam terang kemuliaan Bapa, sekarang harus masuk ke dalam pengalaman tergelap dalam sejarah kemanusiaan. Semua dosa manusia dari generasi ke generasi ditimpakan kepadanya. Dia yang tidak bersalah, tidak pernah berpikir jahat, dan tidak pernah berkata kotor, tiba-tiba harus menanggung seluruh konsekuensi dosa. Beban mental dan spiritual yang dia tanggung sungguh luar biasa. Rasa malu, rasa bersalah, dan rasa hancur karena dosa, semuanya menyatu dalam dirinya. Tidak mengherankan jika suasana menjadi gelap, karena dosa memang selalu membawa kegelapan dan memisahkan manusia dari Allah. Dari tengah kegelapan yang pekat itu, terdengar suara teriakan Yesus yang sangat manusiawi namun penuh misteri. Dia berseru memanggil Allah Bapa dan bertanya mengapa dia ditinggalkan. Sepanjang hidupnya di dunia, Yesus selalu hidup dalam relasi yang erat dengan Bapa. Setiap doa dijawab, setiap langkah dipimpin, dan setiap kehendak Bapa dijalankan dengan setia. Namun pada saat-saat terakhir di kayu salib itu, untuk pertama kalinya dalam kekekalan, dia mengalami rasa ditinggalkan. Inilah puncak penderitaan yang melebihi rasa sakit fisik akibat cambukan mahkota duri atau paku yang menembus tangan dan kaki. Rasanya kehilangan relasi dengan Bapa itulah yang paling menyakitkan dan tidak terkira. Yesus harus mengalami rasa ditinggalkan yang begitu perih agar kita tidak perlu mengalaminya. Dosa memang membuat manusia pantas ditinggalkan Allah dan layak masuk dalam kegelapan kekal yang terpisah dari kasih-Nya untuk selama-lamanya. Di kayu salib, Yesus masuk ke dalam pengalaman terpisah dari Allah yang seharusnya menjadi bagian kita. Dia merasakan sendiri bagaimana rasanya ditinggalkan, bagaimana rasanya doa seolah tidak sampai, dan bagaimana rasanya berada dalam gelap total tanpa secercah terang. Semua itu dia alami supaya kita tidak perlu lagi mengalaminya. Karena dia berseru dalam kehampaan dan kesepian, sekarang kita dapat berseru kepada Allah dengan penuh keyakinan memanggilnya Bapa. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dampaknya langsung terasa. Tirai bait suci yang tebalnya puluhan sentimeter dan tingginya belasan meter itu robek menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Tirai ini bukan sekedar kain biasa, melainkan pembatas sakral yang memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus, tempat hadirat Allah berada. Hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali, itu pun dengan membawa darah persembahan. Robeknya tirai dari atas ke bawah menunjukkan bahwa bukan manusia yang merobeknya, melainkan Allah sendiri yang membuka jalan. Hal itu seperti pernyataan dari Allah bahwa tidak ada lagi sekat yang menghalangi manusia untuk datang kepadanya. Robeknya tirai bait suci memiliki makna yang sangat mendalam. Jika dahulu orang membutuhkan perantara imam besar dan berbagai ritual untuk dapat mendekat kepada Allah, sekarang setiap orang dapat langsung menghadap tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Yesus telah menjadi jalan
sehingga tidak perlu lagi ada rasa takut atau keraguan. Kita dapat datang kepada Tuhan dengan doa mencurahkan isi hati, memohon pertolongan, atau sekedar berdiam di hadapannya kapan saja, di mana saja. Peristiwa ini bagaikan pintu rumah yang selama ini terkunci rapat, tiba-tiba didobrak paksa oleh Yesus, dan Dia mempersilahkan kita masuk karena rumah Bapa telah terbuka bagi semua orang. Hubungan yang terputus akibat dosa di Taman Eden kini telah dipulihkan. Dengan demikian, kegelapan yang terjadi pada hari Jumat itu sama sekali bukanlah akhir dari segalanya. Justru di dalam peristiwa tersebut terletak bukti terbesar dari kasih Allah. Dia rela mengalami kegelapan, rela merasakan ditinggalkan, dan rela mati agar kita dapat hidup dan memiliki hubungan yang benar dengan Dia. Hal ini mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun kegelapan dalam hidup ini yang terlalu pekat untuk ditembus oleh kasih Tuhan. Ketika kita merasa terpuruk, merasa sendirian, atau merasa doa tidak dijawab, kita dapat mengingat kembali peristiwa di kayu salib. Di sana Yesus telah membuktikan bahwa Dia memahami betul rasa ditinggalkan, dan di sana pula Dia menjamin bahwa kita tidak akan pernah benar-benar sendirian. Salib menjadi jaminan terbesar bahwa kasih-Nya selalu menyala, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun.

Marilah kita merenungkan peristiwa penyaliban Yesus yang sama sekali bukan merupakan kejadian biasa. Dalam catatan Matius, alam semesta turut berduka dengan menunjukkan tanda-tanda yang dahsyat. Ketika Yesus mengembuskan nafas terakhir, kegelapan melanda seluruh daerah. Bumi berguncang hebat dan bukit-bukit batu terbelah. Semua ini merupakan respons kosmis terhadap kematian Sang Pencipta. Selama ini manusia mungkin menganggap Yesus hanya seorang nabi atau guru agama. Tetapi melalui tanda-tanda itu, Allah Bapa sendiri bersaksi bahwa Dia yang mati adalah anaknya. Gempa bumi dan pecahnya batu karang menunjukkan betapa dahsyatnya peristiwa penebusan dosa ini. Dosa yang selama ini mengeraskan hati manusia, sekeras batu, seharusnya ikut hancur ketika menyaksikan pengorbanan sebesar itu. Guncangan bumi dan terbelahnya bukit-bukit batu bukanlah sekedar fenomena alam biasa. Itu adalah tanda bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Selama berabad-abad dosa manusia terus bertumpuk dan hati manusia semakin membatu. Namun pada saat Yesus wafat, alam semesta seakan protes. Gunung-gunung yang kokoh tiba-tiba retak, seolah tidak sanggup menahan kesedihan. Hal ini menggambarkan bahwa kematian Yesus membawa dampak yang sangat besar, bukan hanya bagi umat manusia, melainkan bagi seluruh ciptaannya. Sepantasnya, hati kita yang keras pun ikut luluh ketika merenungkan betapa besar kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan ini. Salah satu tanda yang paling signifikan adalah robeknya tirai bait suci. Tirai itu sangat tebal dan kokoh. Berfungsi sebagai pembatas antara manusia biasa dengan hadirat Allah yang kudus. Selama ratusan tahun, hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat maha kudus setahun sekali dengan membawa darah persembahan. Namun pada saat Yesus mati, tirai itu robek. Peristiwa ini menandakan berakhirnya sistem persembahan korban hewan. Tidak diperlukan lagi domba atau lembu yang dikorbankan di mesbah karena anak domba Allah yang sejati telah disembelih. Dinding pemisah antara Allah dan manusia yang selama ini berdiri kokoh runtuh dalam sekejap. Kematian Yesus membuka akses yang sempurna bagi setiap orang percaya untuk masuk dan menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Tidak ada lagi penghalang yang merintangi. Penderitaan Yesus menjadi jembatan yang menghubungkan jurang pemisah antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Kini kita tidak perlu takut atau ragu untuk datang ke hadirat Allah. Kita dapat berdoa kapan saja dan di mana saja, memanggilnya sebagai Bapa. Tidak ada lagi ritual yang rumit dan tidak diperlukan lagi perantara karena Yesus telah menjadi jalan satu-satunya. Inilah kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tanggapan para saksi mata terhadap peristiwa itu pun beragam. Seorang perwira Romawi yang semula adalah penyembah berhala dan orang asing justru menjadi orang pertama yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia tidak mengenal kitab suci dan tidak pernah belajar tentang nabi-nabi, namun matanya terbuka setelah menyaksikan kegelapan yang tiba-tiba, gempa yang dahsyat, dan cara Yesus menghembuskan nafas. Hatinya yang keras menjadi luluh, dan ia menyatakan pengakuannya dengan terus terang. Hal ini membuktikan bahwa Allah dapat menjamah siapa saja, bahkan orang yang paling tidak terduga sekalipun. Di sisi lain, ada banyak perempuan yang setia mengikuti Yesus sejak dari Galilea. Mereka hanya dapat memandang dari kejauhan, mungkin sambil menangis dan diliputi kesedihan yang mendalam. Mereka menjadi teladan orang-orang yang tetap setia dan mengasihi meskipun berada dalam situasi yang paling gelap dan tanpa pengharapan. Mereka tidak melarikan diri seperti murid-murid yang lain, melainkan bertahan meskipun hanya dari kejauhan. Kesetiaan mereka sangat berarti, karena kelak mereka menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Mereka membuktikan bahwa kasih yang setia tidak akan pernah sia-sia.
Jumat Agung mengajak kita untuk melakukan perenungan pribadi. Tipe apakah kita dalam peristiwa besar ini? Apakah kita seperti perwira Romawi yang hatinya tercelik dan akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Ataukah kita seperti para perempuan yang mengikut dari jauh, setia namun mungkin masih diliputi duka cita dan belum memahami segala sesuatu secara utuh? Atau jangan-jangan kita hanya menjadi penonton yang tidak merasakan dampak apapun? Yang pasti, penderitaan Yesus seharusnya menguatkan keyakinan dan iman kita. Dia telah wafat untuk membuka jalan bagi kita kembali kepada Bapa. Karena itu, tidak perlu ada keraguan lagi untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jalan menuju Allah sudah terbuka lebar, tinggal apakah kita mau memasukinya atau tidak.

pendengar, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, saudara pendengar. Berbahagia sekali hari ini saya dapat menyapa kembali saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Andreas dari Gereja Baptis Golden Boulevard BSD City mengajak saudara-saudara hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah penderitaan Yesus bagi manusia dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56. Kita bersama-sama berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah dan penyertaan-Mu. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk kesempatan kami merenungkan kembali firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu yang terus menaungi kami, menyertai kami senantiasa. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu untuk kami dapat bersama-sama mengerti, memahami firman-Mu yang akan kami renungkan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah mendengar, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dalam Matius pasal 27 ayat 45. Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabaktani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka untuk mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria, ibu Yesus, dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Saudara pendengar, tema kita hari ini adalah penderitaan Yesus bagi manusia. Yang kita bersama-sama renungkan dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56. Peristiwa apa saja yang terjadi pada saat penderitaan Tuhan Yesus di dunia ini? Ketika Tuhan Yesus menderita, ketika Tuhan Yesus sedang disiksa, ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang bisa kita renungkan bersama-sama dalam perikop ini, saudara-saudara. Mari kita merenungkan bersama-sama, kita lihat bersama-sama. Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ayat 50 berkata demikian. Ia berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus sudah sedemikian rupa disiksa. Dia disalib, dia dicambuk, dia disuruh memikul kayu salib, kemudian dia disalibkan. Dia dipaku di kayu salib. Tangan kanan, tangan kiri, kedua kakinya dipakukan di kayu salib. Kita bisa merasakan, kita membayangkan bagaimana rasa sakitnya dipaku di kayu dengan paku yang, saya percaya ini paku yang besar, bukan hanya paku seperti biasa karena untuk menopang seluruh tubuh. Kita bisa membayangkan bagaimana sakitnya Tuhan ketika saat itu, bagaimana sakitnya yang dirasakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Saudara pendengar, Kejadian yang pertama yang kita bisa lihat adalah kematian Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara-saudara? Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah untuk menggenapi apa yang menjadi perjanjian Tuhan. Ketika dulu, dalam perjanjian lama, ketika orang berdosa, mereka membuat sebuah mesbah, kemudian menyerahkan korban untuk menghapus dosa-dosa mereka. Tetapi itu belum cukup, karena untuk memulihkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia yang terpisah karena dosa, Allah butuh korban yang sempurna. Dan korban yang sempurna itu bukan dari hewan, bukan dari binatang-binatang. Tetapi dia mempersembahkan, menyiapkan korban, yaitu dirinya sendiri, melalui putranya, Tuhan Yesus Kristus, yang turun ke dunia untuk menjadi korban. Sebagai korban pengganti kita, untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Bukan menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita, ya. Menebus kita dari dosa. Kita yang ditebus oleh Tuhan Yesus, jiwa kita yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Peristiwa ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Ini bukti kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia yang Maha Kudus, dia yang bisa menciptakan manusia baru sebenarnya, tetapi karena kasihnya kepada manusia, dia tidak membinasakan Adam dan Hawa pada waktu itu ketika mereka jatuh dalam dosa, tetapi merencanakan sebuah keselamatan yang besar yang disusun dengan sangat baik sekali, walaupun dalam rentang waktu yang bagi kita agak lama sekali, tetapi Tuhan mempersiapkan jalan keselamatan bagi kita melalui Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus membukakan jalan keselamatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Dahulu Adam dan Hawa diciptakan tanpa dosa. Dia bisa bercakap-cakap dengan langsung dengan Tuhan di Taman Eden karena belum ada dosa di antara mereka. Tetapi ketika Adam dan Hawa memilih melanggar perintah Tuhan dan itu membuat berdosa, sehingga Allah tidak bisa disatukan dengan dosa, kemudian manusia itu dibuang dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden. Saudara-saudara, Allah rindu untuk kembali manusia itu hidup bersama dengan dia, sehingga dia membuat rencana keselamatan untuk kita. Saudara pendengar, hari ini kita bersyukur bersama-sama, karena nanti kita bisa bertemu dengan Tuhan Allah secara langsung. Melalui siapa? Melalui putranya Tuhan Yesus. Jadi kematian Tuhan Yesus itu bukan kekalahan Tuhan Yesus terhadap kuasa iblis, tetapi justru inilah kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut, mengalahkan tipu daya iblis. Ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita ada jaminan masuk surga kembali bersama-sama dengan Allah. Peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua, saudara pendengar, ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara pendengar, terjadi peristiwa yang mencengangkan. Luar biasa terjadi. Tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah dari atas ke bawah. Saudara-saudara, ini bukan suatu kebetulan. Ini bukan suatu hal yang terjadi begitu saja. Tapi ada maksud yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kenapa terbelahnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas? Saudara pendengar, tabir bait suci itu, kalau saudara-saudara lihat, tanya ke Mbah Google, itu lebarnya dan panjangnya kurang lebih 20 meter. Dan tebalnya itu 15 sampai 10 senti. Ya, saya nggak tahu ukurannya seperti apa, tebalnya seperti apa, tapi sangat tebal sekali. Disobek dengan kekuatan manusia, susah ya. Kita yang punya baju tipis saja, nggak sampai 1 senti saja, susah menyobek kain ya. Kalau nggak pakai alat, nggak pakai gunting, nggak pakai pisau. Dan itu tabir bait suci yang tebal itu, yang terbuat dari lenan halus dan lain sebagainya, ada dalam firman Tuhan itu bahan-bahannya itu bisa terbelah, bisa terkoyak, bisa sobek. Dan sobeknya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Tingginya 20 meter ya, di tembok 20 meter. Kalau manusia kan berarti nyobeknya, misalkan dari sobek manusia, sobeknya kan dari bawah ya, dari bawah ke atas bisa sobek. Bisa gitu, misalkan korden gitu ya. korden setinggi 20 meter kita sobek dari bawah, bisa gitu kan. Tapi ini sobeknya dari atas ke bawah. Artinya bukan tangan manusia melakukan, tapi kuasa Tuhan yang melakukan hal itu, saudara-saudara. Dan artinya apa, saudara-saudara? Kenapa ini tabir bait suci terbelah? Ini menandakan bahwa tidak ada lagi sekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau zaman dahulu orang masuk ke ruang maha kudus itu hanya imam-imam. Bahkan ruang maha kudus itu hanya imam kepala yang boleh masuk, dan itu pun hanya setahun sekali. Dan mereka pun harus menguduskan dirinya terlebih dahulu baru bisa masuk. Ya, kalau enggak, mereka punya dosa enggak dibereskan, bisa mati juga dia di dalam sana. Maka dari dulu, zaman dulu itu imam kalau masuk ke ruang maha kudus itu diikat kakinya. Ya, diikat kakinya. Kalau udah lama nggak keluar-keluar ya ditarik. Karena kalau misalkan orang sembarangan masuk ke situ ya mati, saudara-saudara. Tetapi sekat itu Tuhan hancurkan hari ini. Dulu kalau orang Israel mau minta ampun ke Tuhan, dia harus datang ke bait suci, membawa korban, membawa persembahan, dan dipersembahkan kepada imam. Dan imam akan memohonkan pengampunan atasnya, saudara-saudara. Hari ini kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Kata Tuhan Yesus, masuklah ke kamarmu, tutup pintumu, kita bisa ketemu dengan Tuhan. Betapa luar biasanya kasih Tuhan ya. Peristiwa-peristiwa ini luar biasa terjadi, saudara-saudara. Penderitaan Tuhan sebagai manusia ketika dia mati di kayu salib, ini membukakan jalan untuk kita kembali kepada Allah. Tabir bait suci terbelah menandakan kita tidak lagi punya sekat dengan Tuhan. Kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Saudara pendengar, kalau dahulu orang Israel susah payah datang ke hadirat Tuhan, harus datang ke bait suci, membawa korban, bawa kambing, domba, atau kalau enggak punya, orang miskin bawa burung tekukur untuk minta ampun. Hari ini kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Sudahkah kita datang setiap hari menghampiri tahta Tuhan? Sudahkah kita setiap hari merenungkan firman Tuhan, bercakap-cakap muka dengan Tuhan dalam doa-doa kita? Atau kita mengabaikan keistimewaan ini, mengabaikan kemudahan ini yang Tuhan sudah berikan. Pengorbanan penderitaan Tuhan Yesus itu memudahkan kita, saudara-saudara. Kita yang harusnya repot-repot karena harus mempersembahkan korban, Tuhan gantikan semuanya itu sehingga sekarang kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, kita gunakan gak fasilitas ini, saudara-saudara? Saudara pendengar, kematian Tuhan Yesus juga ada peristiwa yang luar biasa. Di ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang melihat, yang menjaga Yesus, menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Saudara-saudara, terjadi pengakuan, terjadi pertobatan di kalangan prajurit. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Karena lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus ini, penderitaan Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, membuahkan sebuah pertobatan. Saudara pendengar, sudahkah kita sungguh-sungguh bertobat ketika kita mengingat cinta kasih Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh hari ini hidup di dalam hidup yang baru di dalam Tuhan? Tidak hidup di dalam hidup lama yang mungkin masih suka ngomongin orang, membenci orang yang membenci kita, tidak suka kepada orang yang tidak menyukai kita dan lain sebagainya, bahkan suka ngomongin orang di belakang. Sudah mendengar, mari kita bertobat, kita menghidupi firman Tuhan dengan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Sekalipun mereka tidak mengasihi kita, mari kita tetap mengasihi mereka. Karena kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus itu semestinya membuahkan pertobatan. Kalau hari ini kita belum bisa bertobat, berarti saat yang bermasalah bukan Tuhan Yesusnya, tetapi hati kita ketika kita meresponi kasih Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Saudara pendengar,

sakit hati. Maka orang lain itu tidak bisa menyakiti hati kita, ya, tapi respon kita yang bisa membuat kita sakit. Oleh karena itu mari kita mengingat penderitaan Yesus bagi kita, bagi manusia, kiranya ini menolong kita bersama-sama untuk kita bertumbuh. Kematian Tuhan Yesus itu membukakan jalan untuk kita kembali kepada Allah. Kita melangkah dalam nama Tuhan Yesus untuk kita kembali kepada Allah. Hanya melalui Dia, tidak bisa melalui jalan lain. Kematian Tuhan Yesus itu membuka tabir bait suci, terbelah dari atas ke bawah, yang menandakan tidak ada lagi sekat antara kita dengan Allah. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus kapan saja, di mana saja. Mari kita menggunakan waktu ini untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh meninggalkan cara-cara hidup yang lama, yang masih kita hidupi. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya, dalam Tuhan Yesus. Saudara pendengar, mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita hari ini. Saya tidak tahu hidup lama seperti apa yang masih terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk kita meninggalkan semuanya itu. Mungkin terjadi perselisihan. Jangankan dengan orang lain, dengan sesama orang gereja, sesama anggota gereja saja kita bisa berselisih. Dalam satu keluarga yang sudah sama-sama Kristen kita bisa berselisih. Tapi bagaimana respon kita menghadapi perbedaan itu? Saudara pendengar, mari kita mendengarkan Roh Kudus yang sedang memimpin kita hari ini. Mari kita bersama-sama menyerahkan semuanya dalam kuasa Tuhan. Bila kasih Tuhan yang memimpin kita bersama-sama. Bapa dalam surga, bila Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami dapat sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Menghidupi kasih-Mu, menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh dapat meninggalkan hidup lama kami dalam kegelapan. Untuk kami dapat sungguh-sungguh menghidupi hidup baru dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur Bapa untuk kasih karunia dan penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya RRI di Banten. Semoga terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari kompas.com. Setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @mencuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence atau AI, Have Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
4: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Mungkin untuk Anda yang bingung ngisi liburannya kemana, ada 10 destinasi wisata tersembunyi di Indonesia pendengar. Mungkin nanti yang punya waktu cuti gitu ya, atau mungkin waktu libur panjang, boleh Anda mengunjungi salah satu dari destinasi wisata tersembunyi yang ada di Indonesia pendengar. Yang pertama ada Desa Wairebo, Nusa Tenggara Timur, di mana ini berada di ketinggian pegunungan Manggarai. Wairebo menyambut pengunjung dengan rumah adat berbentuk kerucut yang dikenal sebagai Mbaruniang. Nah, perjalanan menuju desa tersebut mendengar membutuhkan trekking, sehingga pengalaman tiba di kampung terasa lebih bermakna daripada sekedar singgah pendengar. Nah, Wairebo ini mengajarkan bahwa wisata budaya tidak dapat dipisahkan dari tata krama. Nah, ikuti aturan warga, kemudian dengarkan penjelasan pemandu lokal, dan pahami bahwa rumah adat bukan latar foto semata pendengar, melainkan ruang hidup yang menyimpan sejarah keluarga serta identitas komunitas pendengar. Nah, sekarang kita ke Jambi pendengar. Nah, di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Danau Kaco ini dikenal karena airnya yang jernih kebiruan. Nah, saat malam pendengar, permukaannya ini dapat tampak memantulkan cahaya dengan indah. Nah, jalurnya menuntut kesiapan fisik dan pendamping yang memahami medan, tetapi ketenangan hutan yang mengiringi perjalanan menjadi bagian utama dari pesonanya pendengar. Karena berada di kawasan konservasi, kunjungan ke Danau Kaco perlu direncanakan dengan serius. Kemudian kita ke Alor. Ada Pulau Kepa pendengar. Alor sendiri ini sering disebut ketika orang membicarakan surga bawah laut di Indonesia Timur, tetapi Pulau Kepa menawarkan suasana yang lebih hening pendengar, di mana bagi penyuka snorkeling atau selam, kondisi laut selalu perlu diperiksa berdasarkan musim dan arahan operator setempat. Kemudian kita ke Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ada Labuan Cermin di Berau. Ini memiliki daya tarik yang sulit dilupakan. Lapisan air tawar di permukaan air dan air asin di bagian bawahnya membuat danau ini sering disebut sebagai danau dua rasa pendengar. Warna airnya yang bening ini memperlihatkan dasar danau seolah perahu sedang melayang di atas kaca. Dan masih banyak lagi untuk destinasi wisata tersembunyi ya yang ada di Indonesia. Namun kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu pendengar dari Ari Lasso, Fit Sandi, Satu Cinta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

pendengar melanjutkan kembali untuk tadi ya, tempat wisata atau destinasi wisata tersembunyi di Indonesia. Tadi kita sudah ke Kalimantan Timur, pendengar. Kali ini kita akan ke Sulawesi Tengah, di mana di Sulawesi Tengah ada Kepulauan Togean. Ini menawarkan kombinasi terumbu karang, pantai, kemudian hutan mangrove dan kehidupan masyarakat pesisir, pendengar. Nah, perjalanannya memang tidak selalu singkat, terutama karena jadwal transportasi laut dapat berubah mengikuti cuaca. Namun banyak pelancong yang ditempuh, waktu yang ditempuh itulah yang menjadi Togean terasa jauh dari ritme kota, pendengar. Kemudian ada juga di Sulawesi Selatan, Ramang-Ramang. Di Kabupaten Maros, hamparan kars Ramang-Ramang ini menghadirkan pemandangan batu kapur, sawah, sungai, dan perkampungan yang menyatu, pendengar. Di tempat ini membuktikan bahwa wisata tidak selalu tentang bangunan baru atau atraksi buatan, pendengar. Kemudian kita ke wilayah Jepara. Nah, Jepara kerap identik dengan Karimun Jawa dan ukiran kayu, padahal Pantai Bondo menawarkan sisi pesisir yang jauh lebih teduh, pendengar. Kemudian pohon-pohon di tepian pantainya, perairan yang relatif tenang, dan suasana santai membuatnya cocok bagi Anda yang ingin rehat singkat tanpa hiruk-pikuk destinasi besar, pendengar. Kemudian kita ke Sumba Timur, pendengar, ada air terjun Tanggedu. Ini sering dijuluki sebagai ngarai kecil karena aliran airnya membelah bebatuan kapur dengan bentuk yang khas, pendengar. Nah, pada musim dan debit tertentu, kolam-kolam alaminya menawarkan kesegaran di tengah lanskap Sumba yang cenderung kering. Dan yang terakhir, pendengar, ada Desa Adat Ratenggaro. Ini di Sumba Barat Daya. Perpaduan arsitektur tradisional, kemudian padang terbuka dan laut menjadikan desa ini memiliki daya visual kuat. Namun nilai terbesarnya bukan pada fotogeniknya pemandangan, pendengar, melainkan pada keberlanjutan tradisi yang dijaga oleh masyarakat setempat. Nah, itu dia, pendengar, beberapa destinasi wisata tersembunyi yang ada di Indonesia ya. Kebanyakan memang di Indonesia Timur ya, karena memang terkenal dengan alamnya yang begitu indah. Namun di Banten sendiri juga enggak kalah menarik ya, pendengar. Untuk Anda sendiri mungkin yang pernah ke salah satu destinasi wisata yang tadi saya sampaikan, boleh juga berbagi informasi, atau mungkin ada destinasi tersembunyi yang Anda ketahui yang hidden gem, gak banyak orang tahu tapi tempatnya indah di wilayah Banten atau dimanapun, boleh juga berbagi informasi ke Persatuan Air Banten ya di 0811 450 949.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mudi Rohmah, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini 20 September diperingati sebagai hari apa aja? Jadi yang pertama, pendengar, diperingati sebagai hari bersih-bersih sedunia. Ini merupakan peringatan internasional resmi yang ditetapkan PBB, pendengar. Peringatan tersebut jatuh setiap 20 September untuk meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sampah dan kebersihan lingkungan, pendengar. Nah, untuk pada 2026, perhatian dari Hari Bersih-Bersih Sedunia ini diarahkan pada persoalan sampah makanan, dan tema yang diangkat adalah From Clean Plates to Clean Cities. Dan tema tersebut menghubungkan pengurangan sampah makanan dengan upaya menciptakan lingkungan perkotaan lebih bersih, dan masyarakat didorong mengurangi sampah sejak sebelum makanan akhirnya terbuang, pendengar. Nah, dari data UNEF ini mencatat sekitar 1,5 miliar ton makanan terbuang secara global pada tahun 2022, pendengar, dan jumlah tersebut setara sekitar 19% makanan yang tersedia bagi konsumen. Karena itu, peringatan tersebut tidak hanya berfokus pada kegiatan membersihkan sampah, peringatan juga diarahkan terhadap kebiasaan masyarakat dalam menggunakan makanan dan sumber daya, pendengar. Kemudian diperingati juga sebagai Hari Internasional Day of University Sport. Ini diperingati berkaitan dengan olahraga, aktivitas fisik, serta kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi, pendengar. Peringatan tersebut berkembang melalui kerjasama Federasi Olahraga Universitas Internasional atau FISU dengan UNESCO. Untuk perayaannya pertama kali digelar secara resmi pada 2016, pendengar. Di mana pemilihan 20 September juga berkaitan dengan periode dimulainya kegiatan akademik di berbagai negara, dan momentum tersebut kemudian digunakan untuk menghubungkan pendidikan tinggi dengan kehidupan aktif dan sehat. Dan itu dia, pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari International Day of University Sport, dan diperingati juga sebagai Hari Bersih-Bersih Sedunia. Kalau untuk Anda sendiri, pendengar, hari ini diperingati sebagai hari apa? Hari bahagia mungkin, boleh berbagi informasi atau cerita ke Persoteri RRI Banten ya di 0811 450 949.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serang Kota, Kombespol Yuda Satria Esa SIKMH, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar, Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengungkapkan tambang ilegal tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Rizal menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menyebut Islamic Youth Festival atau YF Banten 2026 menjadi wadah pengembangan generasi muda. Kegiatan tersebut berlangsung di Nurul Fikri Boarding School Cinangka, Kabupaten Serang, Sabtu 19 September 2026. Festival ini diikuti sebanyak 2.918 pelajar dari berbagai sekolah di Provinsi Banten. Peserta berasal dari jenjang SD hingga SMA, baik sekolah yang tergabung dalam JSIT maupun sekolah lainnya. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi di Indonesia Layak Anak bersama saya Lela Rahma, pendengar. Dan untuk tema kita di siang hari ini adalah cerita perjalanan sahabat sekolah dasar 2026 mewakili Kota Serang dari program Kementerian Pendidikan Dasar dan Kementerian Menengah Republik Indonesia. Dan narasumber kita adik-adik yang luar biasa hebat hari ini langsung datang ke studio 1 RRI Banten, pendengar. Untuk Anda adik-adik, ayah bunda yang lagi dengerin atau lagi nonton di YouTube RRI Banten, nanti kalau yang mau bergabung atau mau bertanya bisa melalui WhatsApp kami di 08111450949. Mungkin kita akan kenalan dulu ya dengan adik-adik. Yang pertama ada Aldevaro Virendra Safwan, kemudian ada Fahri Demas Wirayuda, Nadine Starla Aquina, dan Haura Nazifa Kuswara. Ini dari siswa SD Negeri Banjarsari 5 Kota Serang. Halo.
1: Hai.
0: Oke, semangat ya hari ini ya. Boleh kenalan dulu mungkin dari sebelah kiri dulu. Siapa nih? Boleh kenalan dulu.
2: Kalau nama saya Aldev.
0: Aldev, terus yang di sini sebelah Aldev?
3: Kalau nama saya Fahri.
0: Fahri, terus di sampingnya lagi?
4: Nadine.
0: Nadine, ini satu lagi?
5: Haura.
0: Haura, gimana nih kabarnya hari ini adik-adik yang luar biasa?
1: Baik.
0: Baik. Baik. Baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Perjalanannya tadi kesini gimana? Macet nggak?
1: Enggak.
0: Oke. Dan ada juga nih Bapak Ihfal Wahyudin ya, selaku guru pendamping. Gimana nih Pak kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
6: sehat.
0: Dalam kondisi baik ya. Oke. Dan ini kan tema kita di siang hari ini adalah cerita perjalanan sahabat sekolah dasar 2026 ya. Ini adalah satu-satunya sekolah yang mewakili Kota Serang ya Pak ya, dari program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin bisa disampaikan dulu sebenarnya sahabat sekolah itu apa sih?
6: Untuk sahabat sekolah dasar ini lebih ke icon ya mungkin ya, untuk di sekolah. Kalau misalkan yang kita kenal sih mungkin lebih ke duta. Karena untuk sekolah dasar sendiri ya disebutnya sahabat sekolah dasar.
0: Okay.
6: Sedangkan kalau misalkan SMP juga ada Kak. Kalau SMP itu sobat dan SMA itu duta. Nah jadi mereka ini adalah anak-anak yang terpilih dari sekian ratus anak di sekolah dulu ya. Di sekolah terutama yang menjadi perwakilan dari teman-temannya untuk terus mengkampanyekan bagaimana mengetahui nilai 7 kebiasaan usia hebat dan juga rukun sama teman. Yang akhirnya berangkat dari situ, dari mereka ini kita dari 3.704 sekian sekolah terpilih untuk mewakili Kota Serang, satu-satunya meraih predikat sahabat sekolah dasar bersama 80 sekolah se-Indonesia gitu. Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Ini teman-teman adik-adik, gimana nih perasaannya terpilih sebagai sahabat sekolah dasar dari Sekolah Negeri Banjarsari 5 Kota Serang? Gimana nih? Mungkin dari Aura dulu.
5: Ada perasaan senang, deg-degan, terus kayak pokoknya jadi kita tuh kayak ngerasa aduh, aku gimana nih takutnya nanti kalau misalnya lagi bikin apa nanti salah gitu.
0: Oh gitu, jadi ada perasaan seneng tapi ada perasaan takut juga gitu ya. Oke, kalau dari Nadine gimana nih?
4: Ada perasaan seneng juga, kadang tiba-tiba kaget.
0: Oh kaget.
4: Pas dipanggil tuh kayak, hah ada apa? Tiba-tiba dipanggil.
0: Kalau dari Aldev dan Fahri ini gimana nih perasaannya waktu ditunjuk atau terpilih ya sebagai sahabat sekolah dasar?
3: Kaget tiba-tiba dipilih, tiba-tiba disuruh masuk pagi-pagi.
0: Disuruh masuk pagi-pagi. Jadi nanya-nanya nih, bertanya-tanya ya, kenapa gitu ya? Oke, kaget. Terus kalau dari Aldev sendiri gimana nih perasaannya?
2: Pertama itu kan di abis berdoa ya di kelas itu, tiba-tiba dipanggil sama guru, Aldev, sini. Lah kenapa bu? Kata Aldev kan. Terus sini dipanggil ke ruang kepala sekolah, tiba-tiba lah perasaan Aldev gak salah apa-apa.
0: Terus ke waktu di ruang kepala sekolah gimana nih, apa yang disampaikan?
2: Katanya Alif terpilih jadi sahabat sekolah dasar. Terus Alif jadi, hah, sahabat sekolah dasar apa itu?
0: Oh gitu ya, awal bertanya-tanya. Tapi sekarang udah tahu ya, udah. Sahabat sekolah dasar itu apa sih kalau menurut Alif sendiri?
2: Sahabat sekolah dasar itu apa ya?
0: Biasanya ngapain aja sih kalau misalnya kegiatannya sekolah sahabat sekolah dasar ini, ngapain aja kegiatannya di sekolah?
2: Biar mengajak teman-teman untuk mengikuti 7 kebiasaan yang hebat dan rukun sama teman.
0: Oke, berarti banyak juga kegiatannya ya.
2: Iya.
0: Jadi ini tadi untuk Pak Ihval, ini kan terpilih dari 3.704 sekolah gitu ya. Kemudian dipilih dan terpilih 80 sekolah, termasuk ini ya untuk yang sekolah SD Negeri Banjarsari 5 Kota Serang ya. Dan ini awal mulanya dari pihak sekolah dikabarin atau gimana sih Pak terkait untuk program ini ya?
6: Pastinya ini kan maksudnya program yang mungkin akan menjadi program tahunan ya Kak ya, dari Kemendikbudristek sendiri, dan ini tahun kedua mereka mengadakan perlombaan ini, semacam perlombaan sih. Sahabat sekolah dasar ini tahun yang kedua. Tentunya kita pasti diberikan informasi dulu awalnya, kita dapat informasi itu dari BPMP Provinsi Banten. Gitu, terkait ada kegiatan sahabat sekolah dasar ini. Bagi itu kita langsung follow up dan langsung benar-benar registrasi untuk pendaftaran segala macamnya. Ya alhamdulillahnya setelah yang saya awalnya kira ini cuma perlombaan yang hanya sekilas gitu, ternyata memang berkelanjutan gitu. Dan ini akan terus continue sampai nanti di bulan November kita akan melakukan aksi nyatanya.
0: Jadi ini kan nanti akan terus berlanjut sampai bulan November. Kalau awalnya kapan ini Pak?
6: Awal itu seleksi di sekitar bulan Agustus akhir-akhir, ketika mereka masih kelas 3 dan 4 awalnya. Nah mulai masuk itu di September ada pembinaan terlebih dahulu, khusus untuk pembina dan juga kepala sekolah, satu guru dan kepala sekolah. Setelah 4 hari itu kita itu di Jogja ya Kak ya. 4 hari di Jogja kita mendapatkan pembinaan bagaimana nanti proses berjalannya sahabat sekolah dasar ini ke depan sampai nantinya menuju ke Semarak, karena nanti memang ada awardingnya nih di bulan November pertengahan ada Semarak sahabat sekolah dasar, yang waktu di Jogja kan mungkin 4 anak ini enggak dilibatkan untuk ikut, tapi nanti di Semarak semua dihadirkan. Ya mudah-mudahan mereka nanti ketika bertemu dengan anak-anak seluruh Indonesia bisa lebih menumbuhkan rasa penasaran dan semangat mereka nya gitu.
0: Wah, gak sabar berarti ya nunggu bulan November ya ketemu teman-teman yang lain, sahabat sekolah dasar yang lain dari seluruh Indonesia. Berarti dari 80 sekolah itu ya, ya Pak ya, nantinya di bulan November. Baik, ini kan tadi perasaannya seneng, kemudian kaget gitu ya. Kalau kegiatannya tadi ada disampaikan tadi ya untuk kegiatan dari sahabat sekolah dasar. Kalau dari teman-teman ini selain kegiatan-kegiatan yang tadi sudah diceritakan sama Aldev ya, ini kan dari kelas-kelas yang berbeda ya, mungkin bisa disampaikan. Tadi memang sudah kita ngobrol ya di belakang, tapi mungkin ada teman-teman yang lain atau ada ayah bunda lain yang mau tahu nih kelas berapa aja sih sebenarnya ini anak-anak yang hebat ini. Mungkin awalnya kelas berapa ini?
5: Aku kelas 5.
0: Kelas 5, tapi kemarin pas terpilih masih kelas 4 ya. Kemudian kalau Nadine?
5: Kelas
0: 4. Kelas 4. Ini Fahri?
3: Kelas 5.
0: Fahri kelas 5. Kalau Aldev?
2: Aldev masih kelas 4.
0: Aldev juga masih kelas 4, tapi udah pintar ya. Maksudnya ketika menjadi sahabat sekolah dasar pastinya banyak belajar juga gitu ya. Oke, ini kan beda-beda kelasnya. Ini kalau misalnya pas kegiatan ada kegiatan sekolah sahabat sekolah dasar, gimana sih membagi waktu atau mengatur waktunya gitu? Ini dari guru atau gimana? Boleh dijawab, mungkin siapa nih? Aura boleh?
6: Siapa yang menjawab?
5: Kadang kok bisa dibagi-bagi, soalnya kalau misalnya kelas 4 sama kelas 3 tuh ada kelas siang juga. Jadi yang kelas siang tuh masuk pagi, tuh kalau misalnya masuknya pagi, kelas 5 itu ya diatur waktunya sama guru.
0: Oh sama guru, oke. Kemudian ini kan beda-beda juga nih karakternya. Ini sudah saling kenal sebelumnya atau memang baru kenal ketika sudah dipilih jadi sahabat sekolah dasar?
2: Baru kenal.
0: Baru kenal. Oke. Baru kenal ya. Tapi sekarang udah akrab ya. Sudah saling kenal ya. Oke. Ini di antara empat ini mungkin siapa sih yang paling siapa ya mungkin yang paling sering atau yang paling banyak bicara atau banyak ngobrol gimana? Yang paling pede atau misalnya ada pembagian-pembagiannya nih, misalnya yang nanti ketika kegiatan ini Aura nih atau semuanya sama-sama aja?
5: Semuanya sama-sama aja.
0: Uh-huh. Oke. Okay. Untuk reaksi atau komentar orang tua gimana nih?
5: Aman aja, kayak didukung.
0: Didukung. Kemudian kalau dari Nadine,
4: orang tuanya,
0: respon orang tuanya?
4: Awalnya tuh, lomba apa ini?
0: Oke. Okay.
4: Kok anaknya bisa kepilih? Terus pas sudah tahu, senang.
0: Kalau dari Fahri gimana nih respon orang tuanya?
3: Kalau orang tua saya, suruh ikut aja sih, ikut-ikut aja.
0: Ikut-ikut aja, karena kegiatannya juga memang positif ya. Oke, kalau Aldev gimana nih respon orang tuanya?
2: Kalau dari Aldev sih, orang tuanya kayak langsung kaget, hah? Lomba apa emangnya? Kalau misalnya mau ikut, nggak apa-apa, ikut aja gitu.
0: Oke, itu dijelasin. Ini waktu ditanya sama orang tuanya lomba apa, Aldev jelasinnya gimana?
2: Jelasinnya tuh kayak ini mah lombanya tuh gini. Habis itu oh ya udah nggak apa-apa ikut aja.
0: Oke. Gitu. Berarti orang tua juga mendukung dan sangat senang ya. Oke. Okay. Kalau ini dari Pak Hihol sendiri, ini Pak sebagai guru pendamping di hari ini, ini apa saja sih yang biasanya dipersiapkan gitu ya bersama sahabat sekolah dasar ini sebelum mengikuti kegiatan?
6: Kalau misalkan yang dipersiapkan sih sebenarnya nggak ada, paling prepare itu ketika memang sebenarnya mereka nih lebih ke pendukung program-program yang emang udah ada di sekolah ya kayak.
0: Okay.
6: Tapi ada juga mungkin ide-ide dari mereka untuk memberikan ide kira-kira di program ini biar lebih menarik seperti apa. Ya kalau untuk pembagian yang tadi kakak bilang sih sebenarnya mereka saya coba untuk bagi rata ya, maksudnya biar tetap mereka semuanya di sini bisa belajar, public speakingnya juga baik gitu kan, karena benar-benar dari nol ini saya coba untuk membimbing teman-teman sahabat sekolah dasar ini yang tadinya mungkin masih malu-malu untuk ngomong apalagi untuk bicara di depan kamera. Ya mungkin tantangannya itu sih karena mereka baru terjun gitu ya, kayak main, bukan main, kayak mereka ini artisnya sekolah. Okay. Gitu kan, ya mau gak mau memang harus memberikan hal yang positif untuk teman-temannya juga. Ya mereka ya mudah-mudahan tetap semangat dan terus untuk belajarnya sih.
0: Okay.
6: Karena memang baru.
0: Okay,
6: di dunia ini
0: baru di dunia
6: menjadi vlogger, menjadi konten kreator gitu.
0: Keren ya. Jadi sebelumnya memang gak pede gitu ya, malu-malu, tapi sekarang udah ada perubahan gitu ya Pak ya.
6: Alhamdulillah.
0: Sudah ada. Kemudian ini kan sudah dari hampir 1 tahun tadi atau gimana?
6: Apa itu?
0: Ini untuk programnya. Dari Agustus
6: 2025.
0: Ya? Dari 2025.
6: Sebenarnya program ini kita angkatan yang kedua Pak, misalnya kalau misalnya. Karena di tahun 2005 udah ada yang pertama dan ini kita angkatan kedua untuk sahabat sekolah dasar.
0: Oke, ini kan sudah berjalan memang dari 2025. Pastinya ada tantangan seperti itu ya. Ini tantangan tersendiri ketika mendampingin anak-anak seusia mereka dalam kegiatan, terutama ini kan beda-beda kelasnya ya, ada yang kelas 4, ada yang kelas 5, kemudian karakternya juga beda-beda, ini seperti apa ini?
6: Kalau misalkan, ya benar Kak, kalau mereka ini tantangan saya itu lebih ke moody mereka ya, okay. Namanya anak-anak, kalau misalkan udah kayak, misalkan kita mau buat konten ini, video ini, mereka tag-nya harus berulang-ulang, salah gitu, nah itu, menjaga mood teman-teman ini yang sebenarnya harus benar-benar bisa sabar, tapi selebihnya karena memang udah sering berjalan setiap program kita libatkan, ya alhamdulillah mereka udah terbiasa, malah kayak yang Faival mau bikin apa lagi gitu, mau konten apa lagi gitu. Nah cuman makin kesini mungkin saya juga agak sedikit mungkin mereka nih capek gak ya, lelah gak ya, karena memang harus setiap hari sih Kak kita melaporkan aksi nyata kita, setiap program itu memang harus ada terus continue karena memang kita dipantau terus sama dari Direktorat SD-nya, karena memang kita tuh mengisi kayak semacam dashboard LMS itu untuk setiap program apa yang sudah dilakukan, kita laporkan, ya memang harus melibatkan 4 aktor ini. Harus benar-benar ada terus di frame gitu tuh.
0: Berarti
6: makanya
0: memang
6: harus menjaga moodnya mereka, bagaimana mereka tetap semangat dan tetap jaga kesehatan juga.
0: Oke, benar-benar. Berarti emang setiap harinya ada pelaporan begitu ya untuk kegiatan apa aja dari sahabat sekolah dasar ini gitu ya,
6: iya,
0: Pak ya?
6: Karena di dashboard kan memang kita sudah harus membuat rencana, kita sekitar ada 20 rencana sih untuk yang kita laporkan. Ya alhamdulillahnya insya Allah berjalan terus sih dengan baik dari setiap aksi nyata yang dilakukan.
0: Oke, tadi ada 20 rencana, ini semuanya udah berjalan atau memang sudah
6: baru
0: berapa banyak?
6: Baru sekitar 9.
0: 9.
6: Dan itu pun ada yang di luar rencana.
0: Oke.
6: Karena kan memang bisa kita tambahin gitu tuh rencananya. Dan itu kita harus buat konten terus sampai bulan November nanti.
0: Oke, semangat ya. Jadi konten kreator sekolah ya. Oke. Nah, kalau dari Aura atau dari adik-adik semua, ini kan tadi kalau dari Pak Ihwal sendiri, Bapak Ihwal ini sudah menjawab tantangannya karena moodnya gitu ya. Kalau dari adik-adik sendiri ini gimana? Apakah memang mood ini jadi salah satu tantangan sendiri? Ah, capek ah atau gimana sih? Ada tantangan sendiri nggak atau gimana?
5: Ada kalau semisal lagi kayak kalau misal lagi jadi kita tuh misal kalau kita lagi main tiba-tiba dipanggil padahal lagi seru-seru main pengen main.
0: Oke. Kalau dari Nadine gimana nih tantangannya?
4: Kadang misalnya lagi nulis tugas tiba-tiba kayak suruh panggil ke sekolah, hah ngapain?
0: Oke.
4: Terus nanti buat video kadang sampai jam sorean.
0: Sampai sorean. Oke. Kalau dari Fahri gimana nih?
3: Pas kapan tuh ya? Pas malam tuh disuruh Minggu masuk.
0: Oke.
3: Okay. Masuk padahal tadinya Minggu tuh mau main.
0: Oh, mau jadi. Oke. Okay. Tapi enggak apa-apa ya. Karena kan dapat pengalaman seru juga ya. Nantinya akan ketemu juga dengan teman-teman sahabat sekolah dasar yang lain ya. Kalau dari Aldef gimana nih?
2: Kalau dari Alif sendiri sih tantangan terberatnya itu ya nge-skip les gitu.
0: Oh, skip les. Skip les ke terus kalau di skip lesnya orang tuanya gimana nih responnya?
2: Responnya udah sih nggak apa-apa, ikutin aja sahabat sekolah dasarnya, les mah bisa kapan aja.
0: Oke. Okay. Berarti tetap ya orang tuanya tetap mendukung gitu ya. Baik. Dan adik-adik semua ini kan tadi kan berbeda kelas, berbeda karakter juga. Pernah nggak sih ada perbedaan pendapat nih di antara adik-adik semua waktu menjalankan sebuah kegiatan? Misalnya kalau misalnya pernah, ini gimana sih cara menyelesaikannya? Mungkin Aura?
5: Pernah waktu itu berbeda pendapat tapi diselesain dengan jadi kita masing-masing misalnya satu pendapat ini misalnya yang satu ini maunya kayak kita maunya bareng-bareng tapi yang satunya nggak mau, maunya sendiri-sendiri. Okay. Jadi ada bagian-bagian yang di ada bagian sendiri, ada yang bagian bareng-barengan gitu, diselesain dengan ini, damai.
0: Oke, berarti tetap diskusi gitu ya. Oke. Okay. Kalau dari Nadine, kalau misalnya ada perbedaan pendapat nih dengan Kak Haura atau dengan Fahri atau dengan Aldef, itu gimana sih cara mengatasinya?
4: Kalau Nadine sih ya, kayak misalnya ada Haura tuh mau yang iya aku mau sendiri aja, tapi kita tuh pengen bareng-bareng. Jadinya kadang kayak apa? Kayak itu aja kah? Jadi buat videonya kadang sendiri.
0: Oke.
4: Okay. Kadang juga berdua-berdua bisa.
0: Oke. Okay. Ya, sesuaikan aja gitu ya. Oke. Okay. Kalau dari Fahri gimana nih?
6: Kalau misalnya ada beda pendapat gimana?
3: Karena berbeda pendapat itu biasanya pas lagi buat video sih, pas ada satunya susah terus satunya lagi, Pak minta dipotong aja sih Pak, ini Pak nanti diedit.
0: Oke. Oke. Kalau dari Aldef gimana nih? Kalau lagi beda pendapat sama teman-temannya?
2: Kalau dari Aldef sih, kalau misalnya lagi beda pendapat, kata Aldef sih ya didiskusiin aja dulu. Kalau misalnya udah dapet jawabannya udah dilakuin.
0: Oke. Mungkin ada tambahan ini dari Pak Goro nih.
6: Apa tuh?
0: Ketika mereka berbeda pendapat nih, bisanya sampai bertengkar gak sih?
6: Kalau sampai yang bertengkar sih enggak sih.
0: Gak ya.
6: Karena kalau misalkan memang ada karena kan yang di awal tadi ya, untuk menjaga mood tuh benar-benar PR ketika memang. Kalau saya kan sebelum mereka melakukan program kan istilahnya ada buat skenario singkat sih sebelum mau buat video kan pasti harus ada buat naskah dan narasi kan. Tapi biasanya kalau misalkan emang lagi nggak sempet suka improv aja mereka.
0: Oke.
6: Kalau untuk perbedaan pendapatnya namanya anak-anak ya paling cuman ya kelas yang sebentar nanti kalau padahal nanti kalau misalkan lagi capek Pak atau nanti dulu jeda dulu oke tetap harus ngalah dong Mbak Guru, tetap nunggu kapan nih moodnya bisa lebih baik. Tapi selama sejauh ini ya udah masih tetap terus berusaha untuk merekanya juga kompak.
0: Oke, jadi harus tetap kompak ya. Oke, mungkin sebelum kita jeda, ini kan kegiatannya banyak nih. Kalau misalnya respon dari teman-teman seperti apa sih dengan adanya ini, dengan adanya kegiatan ini seperti apa untuk responnya? Sahabat sekolah dasar ini responnya seperti apa untuk teman-teman di sekolah?
5: Respon yang kayak gimana?
0: Oh, ini mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang sahabat sekolah dasar lakukan itu, respon teman-teman ini seperti apa?
5: Jadi kayak
0: ikut mendukung juga, seperti itu juga ya?
5: Mendukung, kayak terus juga lebih, jadi biar teman-teman atau yang lain bisa lebih baik lagi.
0: Oke. Berarti memang teman-teman yang lain, teman-teman sekolahnya gitu ya, mendukung juga untuk program ini gitu ya. Dari Bapak mungkin Pak Guru bisa disampaikan gimana sih respon teman-teman mereka dengan adanya sahabat sekolah dasar ini, Pak?
6: Respon teman-temannya mungkin lebih kayak kepenasaran aja sih. Maksudnya apa sih kok tiba-tiba ada 4 anak ini pakai selempang setiap kegiatan pagi itu ada. Karena memang kan kalau di sekolah kita di Esbalma ya, mungkin orang lebih akrab manggil sekolah kita Esbalma. Setiap dari Senin sampai dengan Sabtu itu memang punya program pembiasaan yang memang sering dilakukan. Nah, ketika memang mereka ini selalu tampil, selalu aktif ya, respon teman-teman yang lain mungkin lebih kepenasaran. Dan apakah memang mungkin bisa kah gitu kan nanti mereka juga bisa menjadi sahabat juga. Sebenarnya nanti ini akan menjadi regenerasi sih. Jadi ketika mereka yang sudah nanti mungkin kelas 6 ini kelasnya punya lengser dan nanti ada penggantinya.
0: Gitu. Berarti memang kelasnya itu memang ditentukan atau seperti apa ini, Pak? Kelas 6 enggak boleh atau
6: kalau
0: gimana?
6: Kalau dari kemarin dari Direktorat SDN sih memang dari di bawah kelas 6 ya.
0: Oh, di bawah kelas 6. 4
6: awal pendaftaran ya. Aksinya itu di kelas 5 dan 6 ini sih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya dan mungkin kita akan jeda sejenak untuk Ayah Bunda dan teman-teman yang lagi dengerin dan yang lagi nonton. Kalau mau bertanya, sekali lagi boleh melalui WhatsApp kami di 08111 450 949. Kita akan jeda sejenak.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Indonesia Layak Anak ya. Dengan tema kita di siang hari ini adalah cerita perjalanan sahabat sekolah dasar 2026 mewakili Kota Serang dari program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dengan narasumber kita adalah adik-adik yang hebat dan luar biasa, ada Aldevaro, ada Fahri, ada Nadine, dan ada Haura ya. Jadi kita lanjutkan lagi nih ya cerita-ceritanya ya. Nah ini kan ketika menjalani sahabat sekolah dasar ini untuk teman-teman atau adik-adik, ini kan bertemu dengan banyak orang ya, dan mendapatkan pengalaman baru. Mungkin bisa diceritakan, ada gak sih pengalaman yang paling seru atau paling diingat? Boleh diceritakan. Ya Haura dulu mungkin.
1: Waktu itu pas pergi ada lomba perkemahan. Itu menurut aku paling seru sih, soalnya kayak ketemu banyak teman dari sekolahan lain. Misalnya kayak ada teman aku dari sekolahan lain, jadi ketemu.
0: Jadi ketemu teman baru. Kalau dari Nadine gimana nih selama menjadi sahabat sekolah dasar? Mungkin pengalaman apa sih yang paling menyenangkan?
2: Waktu itu tuh kita pernah ke Rangkas Bitung, ada acara perlombaan gitu. Paling seru tuh saat kita menerima sertifikat itu, kayak bahagia.
0: Ketemu
2: dari teman dari sahabat sekolah dasar yang dari Pandeglang.
0: Berarti memang dapat sertifikat juga menyenangkan ya, selain dapat teman baru juga gitu ya. Kalau dari Fahri sendiri gimana nih, ada nggak pengalaman atau cerita menarik gitu selama jadi sahabat sekolah dasar?
3: Sama seperti Haura.
0: Waktu pramuka.
3: Saat perkemahan tuh ketemu teman-teman dari SBALMA juga, SD lain, dan juga ngelihat yang lagi lomba juga.
0: Kalau dari Aldev gimana nih pengalaman yang paling seru?
4: Pas lagi itu sama kayak Fahri, soalnya di situ kita mulai kayak lebih akrab gitu.
0: Jadi itu yang membuat semakin akrab di perkemahan itu gitu ya, karena yang sebelumnya nggak kenal sama sekali ya. Dan selama jadi sahabat sekolah dasar ini, teman-teman atau adik-adik, ada nggak sih perubahan yang dirasakan dari diri sendiri, misalnya yang tadinya malu-malu jadi sekarang jadi percaya diri, ada nggak sih? Gimana nih? Kalau Ara apa nih?
1: Tadi tuh awalnya tuh kalau misalnya kena kamera tuh kayak masih malu-malu, kayak gak pede, takut nanti jelek atau gimana. Tapi sekarang udah enggak, terus lebih ceria lagi.
0: Kalau dari Nadine gimana nih, ada gak yang dirasakan berubah nih, kalau sebelumnya tadi malu-malu atau gimana sekarang?
2: Dari awalnya ya pas mau buat video itu suaranya masih kecil, masih malu-malu. Tapi sekarang udah bisa
0: ya. Fahri gimana nih?
3: Kalau awal-awal buat video sih masih malu-malu, terus masih belibet ngomongnya. Sampai sekarang juga sih.
0: Sampai sekarang, tapi terus belajar ya. Terus kalau gitu gimana sih cara ngatasinnya?
3: Sering berlatih aja sih, berlatih ngomong.
0: Berlatih ngomong ya, berarti harus lebih pede ya. Kalau Aldev gimana nih? Ada nggak yang berubah? Misalnya gimana yang dulunya?
4: Kayak lebih gampang kenalan sama orang lain gitu.
0: Jadi lebih terkenal ya Aldev ya? Jadi lebih terkenal. Kalau untuk, jadi karena ini juga membawa nama sekolah gitu ya Pak ya, jadi teman-teman juga harus lebih pede, harus lebih percaya diri tadi ya. Ini Pak mungkin terkait untuk program sekolah sahabat sekolah dasar ini ya Pak ya. Kalau dukungan dari pihak sekolah sudah pasti mendukung, apalagi dari orang tua gitu ya. Nah kalau misalnya untuk setelah menjadi sahabat sekolah dasar ini nantinya selesai gitu ya Pak, apa yang mungkin diharapkan oleh guru seperti itu yang bisa tetap dibawa oleh anak-anak ini dalam kehidupan mereka sehari-hari di sekolah ini Pak?
5: Kalau misalkan yang pertama, tentunya saya berharap, maksudnya dari pihak sekolah berharap nih untuk anak-anak yang terpilih ini bisa menularkan praktik baik terus, terutama dalam hal mengajak teman-temannya bagaimana itu mengenal apa itu 7 kebiasaan anak usia hebat, apa itu rukun sama teman, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Tentunya poin utamanya itu sih. Dan juga kita sebagai mungkin sekolah yang terpilih mudah-mudahan terus bisa juga berbagi praktek-praktek dengan sekolah-sekolah yang lain. Mm-hmm. Kebetulan di hari Kamis kemarin ada kunjungan dari BPMP juga, mm-hmm, menghadirkan 20 kepala sekolah yang ada di Kota Serang.
0: Okay.
5: Nah, di situ memang kita mencoba untuk berusaha berbagi praktik baik, bagaimana, mm-hmm, kita bisa jadi sahabat sekolah dasar, mm-hmm, ya. Tentunya tujuan utamanya mudah-mudahan kita juga bisa memberikan dampak gitu positif, bukan cuma untuk anak-anak didik kita di sekolah, mm-hmm, tapi juga untuk sekolah yang lain gitu.
0: Oke, berarti memang berharap, mm-hmm, memberikan dampak yang positif, mm-hmm, tadi seperti itu ya Pak ya. Baik, kalau untuk teman-teman dan adik-adik, ini kan tadi sudah banyak cerita juga ya terkait untuk pengalaman, respon orang tua, respon teman-teman, seperti itu ya. Ini mungkin ini terakhir untuk teman-teman atau adik-adik semuanya. Kalau teman-teman di sekolah di Kota Serang mungkin yang juga ingin berani mencoba hal baru gitu ya, ikut kegiatan positif atau mungkin ingin punya pengalaman baru seperti adik-adik atau teman-teman, apa sih yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang lain?
1: Ya tetap semangat aja, jangan kayak jangan, iya aku mah gak cocok buat yang kayak gitu,
0: okay,
1: harus pede aja gitu.
0: Harus pede, terus ada lagi gak? Selain harus pede,
1: harus lebih semangat lagi.
0: Lebih semangat lagi,
1: biar gak gampang nyerah.
0: Oke, okay, semangat dan gak gampang nyerah. Kalau dari Nadine gimana nih? Kalau misalnya mau ada teman-teman yang mau mencoba hal baru, apa sih yang harus dilakukan? Atau harus, pesan yang ingin disampaikan?
2: Harus tetap mengajak teman-teman untuk mengikuti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan, mm-hmm, teman-teman juga harus tetap pede, jangan, mm-hmm, malu-malu.
0: Oke, jangan malu-malu ya. Dan tadi tetap ikuti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Oke, kalau dari Fahri seperti apa ini? Mungkin pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang pengen mencoba pengalaman baru atau mungkin ikut kegiatan yang positif.
3: Cobain aja
0: ya. Oke. Jangan takut ya coba hal baru gitu ya Fahri ya. Oke, ada lagi selain dicobain aja?
3: Selain itu nggak ada lagi.
0: Nggak ada lagi, oke. Okay. Kalau dari Aldef gimana nih untuk teman-teman mungkin yang mau punya, yang ingin mencoba pengalaman baru tapi masih takut-takut gitu, apa sih yang mau disampaikan?
4: Pokoknya itu harus berani, pede, sama percaya diri aja sih, sama jangan pantang menyerah.
0: Jangan pantang menyerah.
4: Kayak aku mau udahlah malas gitu, mm-hmm, udah selesai aja ya, nggak mau lanjutin gitu.
0: Oke, berarti harus semangat, harus pantang, nggak boleh pantang menyerah ya, dan harus percaya diri gitu ya. Kalau dari Fahri tadi cobain aja gitu ya. Oke, mungkin dari Pak Guru nih ya, Pak, untuk pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada anak-anak seperti itu, untuk mungkin untuk teman-teman juga, untuk sahabat sekolah dasar, apa yang ingin disampaikan dan kepada anak-anak lain seperti apa Pak?
5: Khususnya untuk teman-teman SSD ya, sahabat-sahabat yang terpilih, mudah-mudahan tetap semangat, tetap menjalankan program kita sampai November, benar-benar jangan pernah lelah. Dan kalau misalkan dari sekolah kita sih selalu mengingatkan, nggak pernah bosan untuk yang pertama untuk tidak melakukan perundungan, karena memang kita concern untuk selain itu kebersihan kita sih Kak, okay, memang benar-benar concern untuk kebersihan. Jadi setiap apapun atau hal yang berkaitan dengan lingkungan harus benar-benar kita jaga. Sama tadi yang paling penting adalah untuk anak-anak Esbalma khususnya, untuk tidak, kalau kepala sekolah bilang sih untuk selalu mengingat untuk tidak melakukan perundungan, kalau misalkan untuk selalu lisa, lihat sampah, ambil, nah itu yang selalu disampaikan terus-menerus dan tidak bosan, menjaga lingkungan dan tidak melakukan perundungan. Ingat nilai 7 kebiasaan yang sudah hebat dan rukun sama teman.
0: Rukun itu sama teman ya. Jadi harus diingat ya, apalagi ini lagi jadi sahabat sekolah dasar ya. Tadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, rukun sama teman. Dan tadi ada Lisa ya, lihat sampah,
5: ambil.
0: Oke. Okay. Lihat sampah, ambil. Dan tadi yang mau mencoba hal-hal baru gitu ya untuk teman-teman atau adik-adik semua, boleh seperti yang disampaikan tadi oleh teman-teman, harus semangat, harus percaya diri, harus coba aja, jangan takut untuk mencoba hal baru ya. Oke, okay, terima kasih ya. Ini sudah berbagi cerita gimana jadi sahabat sekolah dasar, kemudian mungkin pengalamannya gitu ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, untuk adik-adik, ayah bunda ada yang lagi dengerin atau yang lagi nonton di YouTube Perusahaan RRI Banten ya. Terima kasih ya untuk teman-teman atau adik-adik sudah datang, dan terima kasih juga untuk Bapak Ival ya sudah mendampingi untuk adik-adik yang sudah hadir di studio Perusahaan RRI Banten. Baik, pendengar, demikian untuk program Indonesia Layak Anak untuk hari ini di hari Minggu 20 September 2026. Dengan narasumber kita adalah Aldevaro Virendra Sofwan, kemudian Fahri Demas Wirayuda, Nadine Starla Aquina, Haura Nazifa Kuswara selaku sahabat sekolah dasar dari Sekolah Negeri Banjarsari 5 Kota Serang. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh adik-adik ini menjadi penyemangat juga untuk adik-adik yang lain ya, dan menjadi motivasi juga. Tetap bersama kami pendengar di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 10.52 menit waktu Indonesia Barat. Selera Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar. Di teknik ada Dwi Jo dan Andika pamit undur diri. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan setelah ini akan ada dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Doka, jishin. Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brujon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Of course, dan juga meraih kunci. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34, namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Di saya pribadi percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Banten, dimanapun Anda berada, senang sekali ya. Siang hari ini di Banten Siang, Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat atau di Banten sore nanti ya pendengar. Setelah tadi di Banten pagi hingga Banten Siang ini ditemani oleh Lela Rahma pendengar, dan juga tadi kita sudah ikuti bersama ya dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Jakarta dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten. Dan Bram Adi masih akan terus menemani Anda dan juga menghadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh. Ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang gak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
4: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Wisata alam di Kota Serang, yang jawab salam saya doakan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Solia, Wakil Wali Kota Serang, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Saya doakan semoga ke depan RRI makin jaya dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Serang. Nah, semoga dengan tema semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI semakin terdepan mencerdaskan masyarakat, berbagi informasi dan menjadi inspirasi buat warga masyarakat khususnya yang ada di Kota Serang. Khusus untuk RRI Provinsi Banten, tetap semangat, terus bertumbuh, maju dan tebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Selamat pilat RRI ke-81. Meledong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi pukul 11.52 waktu Indonesia Barat, azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan bergumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah bisa bersiap dari sekarang, pendengar, dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, BGNRI menyiapkan gagasan membangun marketplace atau loka pasar khusus bahan baku untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Platform tersebut ditujukan untuk membantu mengontrol kualitas sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan keberadaan marketplace dapat menjadi salah satu cara untuk mengawasi bahan baku yang masuk ke dapur MBG. Dengan sistem tersebut, bahan pangan yang digunakan diharapkan memiliki kualitas lebih baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Beralih ke informasi selanjutnya. Tim bulu tangkis putri Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Mongolia dalam laga babak pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pertandingan berlangsung seluruhnya di Ichinomiya City Gymnasium Jepang pada Minggu 20 September 2026. Pada pertandingan tunggal putri pertama, Putri Kusuma Wardani menang 2 set langsung 21-4, 21-4 atas si Maggie Odd and Helen. Di pertandingan ganda putri pertama, Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum juga menang straight set 2-1-3, 2-1-7. Sekian kali berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Prigar, saat ini kita sudah masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya ya pendengar. Dan siang hari ini kayaknya berhubungan ini hari Minggu atau weekend ya, atau harinya atau waktunya berlibur gitu. Kita akan membahas 10 destinasi wisata tersembunyi yang ada di Indonesia ya. Jadi tidak semua perjalanan berharga itu harus berakhir di tempat yang sedang viral pendengar ya. Di berbagai pulau destinasi wisata tersembunyi Indonesia ini hadir sebagai ruang untuk menikmati hidup yang lebih lambat, seperti menyapa warga, memahami landscape, dan melihat betapa luasnya kekayaan negeri di luar jalur wisata populer ya. Istilah tersembunyi tentu tidak selalu berarti belum pernah dikunjungi siapapun ya. Banyak tempat berikut ini sudah dikenal oleh pelancong atau komunitas lokal ya. Namun aksesnya masih membutuhkan usaha lebih dan jumlah pengunjungnya relatif lebih sedikit atau pengalamannya masih otentik pendengar. Nah, buat Anda yang penasaran apa aja 10 destinasi wisata ini ya, jangan kemana-mana, kita akan bahas selanjutnya. Tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banten siang ini, 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Mendengar seperti yang sudah disebutkan di awal ya, siang hari ini kita akan membahas ya 10 destinasi wisata tersembunyi atau surga tersembunyi yang ada di Indonesia, pendengar ya. Yang pertama ada Danau Toba di Sumatera Utara ya. Menjadi danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba merupakan sebuah keajaiban yang mengagumkan ya. Di Danau Toba selain keindahan danau, Anda juga bisa menikmati spot-spot menarik lainnya di sekitar Danau Toba seperti Desa Paropo dengan pemandangannya yang dijamin bikin terkesima, air terjun Situmurun serta Bukit Simar Jarunjung dan Siataratas yang menawan, pendengar. Lalu ada Tanjung Kelayang ya, ini ada di Kepulauan Bangka Belitung, terletak di bagian utara Kepulauan Bangka Belitung. Tanjung Kelayang ini dahulu merupakan daerah terpencil yang sekarang daerah ini sudah menjelma jadi kawasan resort terpadu dan jadi salah satu kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Selanjutnya ada Candi Borobudur ya, selain atau sebagai salah satu candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur telah banyak menarik pengunjung ya, baik lokal maupun mancanegara. Selain menikmati kemegahan candi yang dibangun pada abad ke-9 ini, saat berkunjung ke Candi Borobudur, Anda juga bisa melakukan berbagai aktivitas menyenangkan ya. Lalu ada Bromo ya, Gunung Bromo sudah menjadi salah satu kawasan wisata di Jawa Timur. Dan kombinasi kawah, padang pasir, perbukitan menyuguhkan pemandangan mempesona dan menakjubkan. Ada beragam aktivitas seru juga di Gunung Bromo, seperti menjelajahi area gunung dengan mobil jeep, berburu matahari terbit di kawasan perbukitannya, menikmati eksotisme pasir berbisik, hingga menyaksikan tradisi adat suku Tengger, pendengar. Lalu ada Likupang nih, ada pesona yang tidak tertandingi, pendengar, di Sulawesi Utara ya, yaitu Likupang ini, pendengar, yang kelokannya bikin Anda nggak mau pulang ya. Destinasi ini terletak di bagian paling utara Pulau Sulawesi ya. Pesona baharinya bisa Anda temukan di berbagai pantai yang ada di sini. Salah satunya adalah Pantai Likupang yang berjarak 48 km dari Kota Manado, pendengar. Nah, itu dia, pendengar ya, 5 dari 10 destinasi wisata tersembunyi atau spot surga tersembunyi yang ada di Indonesia, pendengar. Jadi kita akan bahas spot-spot yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pernafasan haji ini belum ada care.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Destinasi tersembunyi selanjutnya yaitu Wakatobi, pendengar ya. Ini adalah salah satu surga wisata bahari di Pulau Sulawesi ya. Destinasi ini bahkan sudah banyak menarik wisatawan mancanegara dari berbagai negara. Lalu ada Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pendengar. Nama Mandalika ini naik daun ya berkat penyelenggaraan MotoGP 2022. Pemilihan Mandalika bukan tanpa alasan ya. Destinasi ini memiliki banyak atraksi wisata, khususnya pantai-pantai yang eksotis. Lalu ada Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ya, yang dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, telah menjadi salah satu destinasi wisata utama khususnya bagi para wisatawan mancanegara. Selain keindahannya, Labuan Bajo akan memuaskan ya Anda yang menyukai petualangan dengan beragam kegiatan menarik. Lalu ada Morotai di Maluku Utara yang merupakan salah satu surga tersembunyi di Indonesia Timur yang cocok buat Anda pendengar yang ingin pengalaman baru dalam liburan. Lalu ada yang terakhir, Raja Ampat ya. Bagaikan rajanya gugusan pulau-pulau, semuanya sudah mengetahui keindahan Raja Ampat yang tidak ada lawan ya pastinya pendengar. Anda pasti setuju juga ya kalau destinasi wisata andalan di timur Indonesia ini sudah banyak diserbu wisatawan domestik maupun mancanegara karena keindahan, ketenangan, dan kedamaian yang ditawarkannya pendengar. Nah, itu dia 10 destinasi wisata tersembunyi atau surga tersembunyi yang ada di Indonesia. Yang mana ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi juga untuk Anda yang ingin berlibur atau berwisata pada weekend atau liburan atau mungkin nanti juga di long weekend berikutnya.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Pendengar, kita akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta, pendengar, untuk menyimak warta berita daerah, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0809-727-912.
1: Untuk merubah air laut menjadi air tawar dan bisa digunakan, maka salah satu hal adalah giant seawall-nya segera dimulai.
2: Mulai hari ini kita jaga warga, jaga Jakarta untuk Indonesia. Saya berharap kompakan harus terus kita bangun.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil.

0: Sari berita penting, desalinasi air laut dapat dijalankan setelah proyek Giant Seawall dimulai. Pemkot Jakarta Pusat gelar apel jaga warga di Pejompongan. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta sebut desalinasi air laut dapat dijalankan setelah proyek Giant Seawall dimulai. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan rencana mengolah air laut menjadi air tawar melalui teknologi desalinasi dapat direalisasikan apabila proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall mulai dibangun. Menurutnya, proyek tersebut akan mendukung ketersediaan pasokan air yang dibutuhkan untuk proses pengolahan menjadi air bersih. Pramono menjelaskan, pembangunan Giant Seawall akan membuat suplai air payau mencukupi untuk diproses menjadi air tawar yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pamjaya siap menjalankan pengolahan tersebut apabila pasokan air sudah tersedia. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Untuk merubah air laut menjadi air tawar dan bisa digunakan, maka salah satu hal adalah Giant Seawall-nya segera dimulai. Dan untuk di Jakarta itu memang kalau itu bisa dilakukan, maka suplai untuk air payau atau air tawar untuk kebutuhan diolah menjadi air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan gampang. Pemerintah DKI Jakarta melalui Pamjaya kami siap untuk melakukan itu.
1: Seperti diketahui, sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin yang meminta pemerintah daerah mulai mengantisipasi potensi kekurangan air bersih akibat kekeringan dengan memanfaatkan teknologi desalinasi. Suhut mencontohkan penerapan teknologi tersebut di Kepulauan Seribu yang telah mengolah air laut menjadi air bersih. Menurutnya, langkah serupa perlu mulai dicoba di Jakarta sebagai upaya menghadapi kemungkinan kekurangan air bersih. Suhut menilai ancaman kekeringan perlu disikapi secara serius karena dapat berlangsung cukup lama dan berdampak terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, termasuk memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama dengan unsur TNI Polri dan masyarakat menggelar apel jaga warga di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama unsur TNI, Polri, dan masyarakat telah menggelar apel jaga Jakarta di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan kedamaian lingkungan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan keterlibatan warga diperlukan untuk mencegah terjadinya aksi yang dapat merugikan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan mulai dari tingkat RT dan RW.
4: Mulai hari ini kita jaga warga, jaga warga, jaga Jakarta untuk Indonesia. Ya, saya berharap kompakan harus terus kita bangun. Mulai dari tingkat terbawah, RT harus jaga warganya, sampai ke tingkat RW, kelurahan, kecamatan dan lain-lain. Banyak elemen-elemen masyarakat kita yang ikut hadir di sini. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama, tadi juga sudah berdeklarasi kita bersama, dan kehidupan yang sudah terbangun. Insya Allah, ke depan Jakarta Pusat bisa mencegah aksi-aksi yang merusak.
3: Sementara itu, warga Kelurahan Petamburan, Teguh Pramono, mengapresiasi pelaksanaan apel jaga Jakarta tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat menambah semangat masyarakat, khususnya warga Tanah Abang untuk bersama-sama menjaga Jakarta.
5: Mudah-mudahan dengan apel ini semangat kami, khususnya warga di Kecamatan Tanah Abang akan semakin menambah dan kami akan semangat untuk menjaga Jakarta, menjaga warga. Mudah-mudahan kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak akan terulang kembali dengan adanya apel ini. Sekali lagi, kami sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Forkominda yang ada di Jakarta Pusat.
3: Teguh juga berharap kejadian yang sebelumnya merugikan masyarakat tidak kembali terjadi. Ia menilai sinergi antara warga, pemerintah, TNI, dan Polri perlu terus diperkuat untuk menjaga keamanan di lingkungan. Dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
0: Warga bertahan di pemukiman padat Kampung Bandan yang nyaris tanpa cahaya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
6: Bagi sebagian orang, siang hari adalah waktu di mana matahari bersinar paling baik. Namun bagi Ibu Hevi, batasan antara siang dan malam terasa begitu samar. Di sebuah gang padat di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ia tinggal di sebuah kontrakan semi permanen 3 meter kali 3 yang hampir tidak pernah tersentuh oleh hangatnya sinar surya. Merantau dari Brebes sekitar 6 bulan lalu, Ibu Happy bersama keluarganya memutuskan mengadu nasib di kota demi mencari kehidupan yang lebih baik. Pilihan mereka jatuh pada sebuah kamar kontrakan sederhana seharga 500 ribu per bulan. Angka tersebut terbilang terjangkau dan sudah mencakup biaya listrik, meski mereka harus rela berbagi fasilitas toilet dan kamar mandi umum di luar bersama warga lain.
7: Tapi kalau listrik gimana Bu? Bayar sendiri toket?
8: Udah
7: termasuk.
8: Oh, udah termasuk.
7: Tapi Bu, pengap gak bukan? Biasanya kan di Brebes jarak berjarak ya rumahnya pasti. Gimana Bu? Awal datang ke sini kaget gak?
8: Ya, awal-awal memang ya seperti itu kaget, cuman ya setelah kita jalani karena memang kondisi kan ya alhamdulillah betah-betah aja gitu.
7: Alhamdulillah betah-betah aja ya Bu ya.
6: Meskipun lingkungan tempat tinggalnya cenderung lembab dan kurang mendapatkan asupan cahaya matahari yang seringkali menimbulkan kekhawatiran akan kesehatan kedua buah hatinya, Ibu Hevi memilih untuk memeluk keadaan dengan rasa syukur. Baginya modal utama menjalani kerasnya kehidupan di Jakarta adalah kepasrahan yang disertai usaha. Ketika ditanya mengenai harapannya terhadap penataan lingkungan oleh pemerintah, Ibu Hevi tersenyum maklum. Sebagai seorang pengontrak, ia sadar betul posisinya dan tidak ingin menuntut banyak hal yang bukan menjadi haknya. Baginya, bila terus menyambung hidup berjualan dengan tenang dan melihat anak-anaknya dapat bersekolah dengan baik, sudah menjadi rezeki yang luar biasa di tengah himpitan kota metropolitan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Hadirkan beragam pilihan menu dengan harga terjangkau. Kedai roti Ibu Saya di Limau, Depok menjadi salah satu pilihan tempat makan dan berkumpul bersama teman maupun keluarga. Berikut Penta Maidita melaporkan selengkapnya.
9: Kedai roti Ibu Saya di Limau, Depok menjadi salah satu pilihan tempat makan dan berkumpul bersama teman maupun keluarga. Mengusung nuansa jadul bak rumah nenek, kedai ini menawarkan berbagai pilihan menu dengan harga terjangkau mulai dari Rp5.000. Beragam menu tersedia di tempat ini seperti makanan berat, roti, potongan kue hingga berbagai macam pizza. Beragam pilihan makanan dengan harga terjangkau membuat kedai ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin makan sekaligus berkumpul bersama. Kedai ini juga menyediakan sejumlah fasilitas untuk pengunjung, seperti musola serta beberapa area Instagramable yang dapat digunakan untuk bersantai. Salah satu pengunjung, Fanny, mengaku bahwa dirinya tertarik dengan menu yang tersedia di kedai roti Ibu Saya. Ia menilai porsi makanan yang disajikan cukup besar sehingga membuatnya mudah merasa kenyang.
10: Kayak makanannya banyak, murah juga harganya, lumayan juga enak.
9: Selain itu, pengunjung lainnya, Vera, juga ikut memberikan tanggapan positif terhadap makanan yang disajikan di kedai roti Ibu Saya. Menurutnya, harga makanan yang terjangkau dengan porsi yang banyak membuat menu di kedai tersebut layak untuk dicoba.
10: Bakal datang lagi karena yang pertama posisinya nyaman lagi. Terus juga lingkungannya enak, kayak nggak yang bikin kayak gerang enggak. Jadi kita nyaman buat ngobrol sama teman, terus porsinya juga banyak, macam-macam rasanya, terus menunya macam-macam. Terus juga yang paling itu murah sekali.
9: Kedai roti Ibu Saya menjadi salah satu alternatif tempat makan bagi warga Depok dan sekitarnya dengan pilihan menu yang beragam dan suasana nyaman. Kedai ini menyediakan opsi pembayaran melalui uang tunai maupun transfer. Pengunjung pun diharapkan untuk menyiapkan metode pembayaran yang sesuai sebelum melakukan transaksi. Demikian, Penta Maidita, Andini Amelia, dan Intan Saidah melaporkan.
0: Disnaker Trans Kabupaten Serang menghimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar memahami prosedur resmi dan menghindari tawaran kerja ilegal. Berikut Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
11: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang menghimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Masyarakat diminta mencari informasi yang jelas dan meyakinkan sebelum menentukan negara maupun pekerjaan yang dituju. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Serang Diana Ardianti Utami mengatakan, masyarakat dapat mendatangi Disnaker Trans untuk memperoleh informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara legal. Hal ini penting agar calon pekerja memahami persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi sebelum berangkat.
12: Jadi saya sekali lagi menghimbau, hilangkan anggapan-anggapan bahwa bekerja ke luar negeri itu mudah dengan diiming-imingi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mendapatkan masalah di tempat bekerjanya nanti.
11: Diana menjelaskan, keberangkatan yang tidak sesuai prosedur dapat meningkatkan resiko pekerja mengalami masalah saat berada di luar negeri. Karena itu, masyarakat diminta memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti arahan Disnaker Trans Kabupaten Serang maupun BP3MI Provinsi Banten. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat bekerja ke luar negeri melalui proses yang legal dan lebih terlindungi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Berita terakhir dari dunia olahraga, menang 1-0 atas Java United tadi malam, pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
13: Nah, 일단 선수들이 너무 잘해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고.
14: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0. Dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir, gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
13: Nah, 일단 선수들이 너무 잘해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이겨서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
15: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi coach ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
14: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
16: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk mencetak gol lagi.
14: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Berita saat ini pendengar, desalinasi air laut dapat dijalankan setelah proyek Giant Seawall dimulai. Pemkot Jakarta Pusat gelar apel warga jaga warga di Pejompongan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Mendingan baru saja kita simak bersama ya warta berita yang disiarkan oleh RRI Programa 1 Jakarta dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten. Bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda ya di Banten siang ini. Lalu juga di pukul 13.30 nanti akan ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, di mana Anda bisa merekas lagu-lagu dangdut favorit Anda di sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Syakila Pendengar dari Ashraf ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini, dan jadi lagu pembuka juga ya untuk kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini, Minggu 20 September 2026 pendengar ya. Dan Anda juga bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda pastinya pendengar ya, dengan cara kirimkan pesan ke WhatsApp kami di 0811450949. Sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kami udarakan satu lagu dari Yunita Ababil dengan Acuh Tak Acuh.

0: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai. Dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pesta panen pendengar dari Elvi Sukaisi ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini ya. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami ya di Prodangdut siang hari ini ya. Ada Teh Intan nih, katanya pengen request lagunya Titik Amal yang Rindu Semalam. Baik, terima kasih ya sudah bergabung, dan mungkin langsung kita putarkan ya. Ini dia Rindu Semalam dari Titik Amal.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan video di media sosial yang merekam keluh kesah dan permohonan keadilan dari dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, yaitu Abdul Muiz dan Rasnal, yang dipecat. Video tersebut mendapat beragam reaksi dari pengguna media sosial karena pemerintah dianggap telah mengabaikan masalah tersebut. Faktanya, video yang menampilkan dua guru di Luwu Utara tersebut merupakan video lama yang disebarkan ulang. Dilansir dari cnnindonesia.com, permohonan dalam video tersebut sudah sampai kepada Presiden dan telah ditindaklanjuti. Pada 13 November 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz, sehingga nama baik dan status keduanya dipulihkan. Keduanya juga telah diaktifkan kembali sebagai ASN. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
2: Mendengar masih di Prodangdut ya, masih ditemani sama Bram Adi juga di Prodangdut siang hari ini ya. Dan ada Bapak Niko yang gabung ya. Assalamualaikum dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko gabung lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Nah, Bapak Niko pengen lagu Cintaku Tergusur ya dari Rano Karno. Boleh kita cari terlebih dahulu ya. Cintaku Tergusur. Waduh, Bapak Niko sayang sekali ya untuk requestan dari Bapak Niko yang Cintaku Tergusur dari Rano Karno. Hari ini tidak di format ya. Ini ada salam juga dari Bapak Niko nih. Sehat selalu, sekeluarga lancar segalanya, monitor Pro 1 RRI Banten juga. Makasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Niko, terima kasih juga. Sehat selalu juga Bapak Niko sekeluarga ya. Boleh kalau mau diganti untuk lagu requestannya Bapak Niko, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kami di 08111450949. Kita akan udarakan ya lagu dari Leo Waldi dengan Nur Lela.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sound diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sudah ada yang bergabung pendengar ya di Pro Dangdut siang hari ini, ada Susi nih. Katanya pengen request lagunya Evie Tamala yang judulnya Mendamba. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Dan langsung aja kita putarkan, ini dia Mendamba dari Evie Tamala.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Kasta ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Jarum Narkotika pendengar dari Abim Ngesti ya. Jadi satu lagu terakhir pendengar ya untuk menutup kebersamaan kita di Prodangdut siang hari ini pendengar ya. Terima kasih yang sudah bergabung untuk merequest lagu-lagu dangdut favoritnya ya. Dan jangan khawatir untuk Anda yang belum sempat bergabung siang hari ini, Prodangdut hadir setiap hari ya, mulai dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Anda bisa bergabung esok hari ya. Jadi sampai jumpa di Prodangdut berikutnya.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir beri apresiasi terhadap penampilan kontingen Indonesia pada pembukaan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Upacara pembukaan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu 19 September 2026. Kontingen Indonesia tampil dalam parade atlet dengan kompak membawa bendera merah putih. Identitas budaya Nusantara diperkenalkan melalui pakaian adat yang dikenakan para pembawa bendera. Beralih ke informasi selanjutnya, langkah tim soft tenis bergu putra Indonesia terhenti di babak semifinal Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Meski begitu, tim Merah Putih tetap menorehkan pencapaian penting yang kepastian meraih medali perunggu. Indonesia tampil di bawah tekanan saat menjumpai kekuatan tuan rumah Jepang pada babak semifinal. Skor 0-2 membuat perjuangan tim bergu putra harus berakhir dengan raihan peringkat ketiga. Sekian kelas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar ya di Banten sore ini. Dan sore hari ini kita akan berbincang ya bersama Ibu Yurlena Rahman ya, selaku Ketua PHRI Kabupaten Serang ya, dan berbincang mengenai wisata dan perhotelan Banten pasca sebaran abu vulkanis Krakatau pendengar. Dan saat ini sudah tersambung ya melalui sambungan Google Meet Ibu Yurlena. Selamat sore Ibu.
2: Sore.
1: Selamat sore Ibu. Kabar baik ya hari ini?
2: Ya, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ibu, kalau kita lihat ya kondisi pariwisata saat ini atau sekarang, seperti apa sih Bu situasi hotel dan tempat wisata khususnya di kawasan Anyer dan Cinangka pasca adanya sebaran abu vulkanis ini, Bu?
2: Ya, selamat sore ya RRI. Jadi kalau untuk saat ini pasti sudah mulai kemajuan ya dibanding saat terjadi erupsi. Kalau saat terjadi erupsi tanggal 6 September itu memang mulai ada ini ya, masih banyak abu dan lain-lain. Tapi kalau saat ini sih sudah bersih, semua sudah aman seperti semula. Tapi memang jumlah wisatawannya ada penurunan.
1: Berarti saat ini ada penurunan ya, walaupun sebaran abu vulkanis sudah tidak ada Ibu ya?
2: Iya, betul. Sebaran abu vulkanis sudah tidak ada. Bahkan di minggu berikutnya ya, di tanggal 12 kan, waktu itu tanggal 6, tanggal 12 pun sudah tidak ada. Karena Senin sore setelah kejadian itu dinyatakan sudah negatif dari abu vulkanik. Jadi kalaupun ada anak Gunung Krakatau udah berupa tromboli seperti semula lagi. Jadi tidak ada sebaran abu vulkanik. Tapi mungkin kekhawatiran masyarakat atau wisatawan membuat di tanggal 12-nya itu tingkat huniannya menurun, jadi banyak yang menunda liburan atau reschedule atau postpone ya, istilah hotel disebutnya.
1: Oke.
2: Minggu ini kan udah minggu kedua ya, sudah mulai ramai tapi belum full 100% seperti weekend sebelumnya.
1: Oke, berarti saat terjadinya di tanggal 6 tersebut ada beberapa mungkin pengunjung yang membatalkan atau juga ada yang sudah masuk terus pulang gitu Bu, atau seperti apa kondisinya?
2: Kalau kondisinya di setiap hotel mungkin berbeda-beda. Kalau kebetulan saya di Hotel Pesona Krakatau tidak ada pembatalan. Jadi saat kejadian itu kita lagi full ya. Tamunya full dan bahkan sampai besoknya pun tidak ada yang check out. Tidak ada satupun yang check out pagi. Maksudnya mereka pulang dengan normal. Cuman memang sempat ada abu ya. Jadi kayak di parkiran, di lantai itu ada abu. Kita langsung bersihkan. Jadi tamunya hanya waktu malamnya aja, malam dan pagi itu kan masih ada getaran ya, getaran. Tapi tamunya sudah kita jelaskan kan, memang anak Gunung Krakatau itu adalah gunung aktif dan maksudnya suka mengeluarkan ini ya, tapi tidak pernah yang abu gitu baru saat ini. Jadi tamu juga breakfast dengan biasa.
1: Berarti
2: setelah itu check out baru check out iya.
1: Ya,
2: dampaknya malah di minggu depannya. Kalau di saat itu aman, tidak ada apa-apa. Perbedaannya adalah memang ada sempat ada getaran aja. Jadi mungkin tamunya menanyakan, terus kita jelaskan. Ya mungkin tergantung kedekatan hubungan dengan tamu juga. Tamu juga merasa nyaman, tidak perlu check out. Mereka tetap sampai besok siangnya baru pulang.
1: Oke, berarti saat terjadi di kita bilang hari H-nya itu dari Ibu sendiri bisa menenangkan para pengunjung ya Ibu ya?
2: Iya, saat pagi di hari Sabtu memang kan. Jadi dari malam Sabtu itu ada ini ya, sudah ada informasi ini ya, maksudnya aktifnya gunung. Kita juga sudah menjelaskan dan memvideokan suasana. Jadi tamu-tamu yang datang, kebetulan ada grup, tidak jadi membatalkan, maksudnya tetap berangkat. Dengan pas setelah mereka datang pun kan suasana sama aja. Mereka berkegiatan kayak fun game dan lain-lain, berenang. Nah yang abu itu kan di paginya, di hari Minggu pagi.
1: Berarti tadi ada penurunan setelah berarti di
2: minggu depannya.
1: Minggu depannya itu berapa persen kira-kira Bu untuk penurunannya sendiri?
2: Kalau datanya kan masih dikumpulkan Pak ya, setiap properti itu berbeda-beda. mungkin ada yang rata-rata sih tamunya menunda gitu loh Pak, menunda, jadi dia dipindah tanggal, atau reschedule, tapi tetap ada tamu. Tetap ada tamu di tanggal 12 ya, yang hari weekend pertama itu, tetap ada tamu, tapi penurunannya lumayan drastis ya, lumayan banyak. Cuman mereka tidak membatalkan, hanya menunda menunda ininya, liburannya. Tapi di minggu ini, di tanggal 19 itu peningkatannya udah naik lagi. Rata-rata kemarin hotel ada 50%, ada 70%. Mungkin ada juga yang di bawah 50, tapi kalau kita rata-rata ya mungkin 50% yang biasanya penuh ya di weekend ini. Ada juga hotel yang bilang hampir penuh kemarin. Jadi memang kita susah menghitung angka ya, karena masing-masing properti berbeda-beda. Biasanya kan banyak grup ya, kalau banyak grup yang sudah booking, grupnya tidak mereschedule liburan, pastinya okupansinya akan tinggi. Tapi kalau grupnya berpindah tanggal, nah biasanya okupansinya akan menurun.
1: Oke, berarti tadi disebutkan juga kondisi berbeda-beda gitu. Apakah ada berarti perbedaan gitu ya dari kawasan wisata yang memang sekitar pantai sama yang jauh dari lokasi pantai tersebut, Ibu ya?
2: Kalau kami data sih memang rata-rata kan semua di pinggir pantai. Kalaupun ada di seberang kan nggak terlalu banyak ya. Yeah. Jadi yang membedakan itu adalah jenis tamu ya. Jika hotel tersebut sudah di-booking full oleh grup, biasanya grupnya tidak mereschedule tanggal, pastinya akan jadi full kan. Nah kalau grupnya itu memindahkan tanggal liburannya dari September ke Oktober, nah itu terjadi pengurangan. Jadi bukan karena hotelnya ya, tapi karena jenis tamunya. Tapi kalau kayak tamu-tamu pribadi kan tetap libur. Karena memang hotel di Anyer ini kan lebih banyak tamu grup kalau untuk weekend itu Pak.
1: Oke, baik. Kalau dari biasanya kan dilakukan pihak hotel ini adalah menenangkan gitu ya. Dan di saat terjadinya itu sudah bisa ya dihandle ya Bu. Nah untuk afternya atau pascanya ini apa hal-hal yang dilakukan oleh mungkin dari PHRI Kabupaten Serang sendiri untuk menarik kembali ya para wisatawan untuk juga merasakan rasa aman itu Bu?
2: Iya, pastinya untuk menarik rasa aman kita pertama menggandeng Pemda setempat, makanya begitu hari kejadian kan di hari minggunya itu minggu sorenya dari mulai Pak Gubernur, Bupati, Dinas Sekda dan lain-lain, Dinas Pariwisata, semua kan kita langsung mengunjungi pos pemantauan Krakatau, apa yang terjadi, bagaimana ke depannya. Nah itu kan langsung masuk berita ya. Kalau kami sendiri dari PHRI pastinya paling banyak sekarang melakukan live Pak, jadi kan tamu itu kan nggak bisa kita kasih sebuah cerita aja, dia butuh nyata kan. Nah, hampir semua hotel saya lihat sekarang melakukan live, kayak live di TikTok. Jadi tamu yang belum datang itu bisa melihat kondisi terkini bahwa memang Anyernya aman, pantainya bagus, cuaca bagus, lautnya juga bagus gitu kan, biru, cuaca juga panas. Maksudnya dengan real video-video real yang dikirimkan oleh hotel-hotel ke tamu atau dengan live itu membuat kepercayaan tamunya kan lebih yakin, oh benar nih gak ada apa-apa atau lebih aman atau sudah kondusif gitu. Paling banyak dilakukan live atau kami menginformasikan atau mengirim video terbaru kondisi sekarang kepada tamu-tamu. Karena kami itu kan sudah punya tamu biasanya 2 bulan ke depan Pak, jadi untuk tamu September sama Oktober khususnya di weekend rata-rata hotel itu sudah terisi. Mungkin ada beberapa tanggal yang sudah full. Nah, mungkin tamu-tamu tersebut kita edukasi lagi, kita kasih penjelasan bahwa kondisi terbaru saat ini seperti ini. Terus kayak sarapan pagi dan lain-lain kita juga bisa live dan kirimin videonya bahwa terbaru memang aman untuk dikunjungi kawasan Pantai Anyernya. Itu sih Pak paling banyak kami lakukan selain berkoordinasi dengan Pemda setempat.
1: Oke, berarti
2: tidak ada larangan ini ya, wisatawan ya, atau warning, bahkan untuk status pun kan sama, tidak boleh mendekati anak Gunung Krakatau jarak 3 km. Sementara kami dari Pantai Anyer ini jaraknya 42 sampai 50 km. Jadi sangat aman untuk jarak ke anak Gunung Krakatau sendiri dari yang dilarang pemerintah.
1: Oke.
2: Yang terkena dampak erupsi.
1: Baik, berarti tadi ya koordinasi dengan Pemda setempat atau instansi terkait ini sudah baik Ibu ya?
2: Berjalan, iya.
1: Nah, untuk komunikasi kepada tadi juga pengunjung ya, menarik ya, dengan cara live TikTok tadi, Bu ya. Nah, kalau kita membahas soal live TikTok terlebih dahulu nih, Bu. Nah, apakah ini ketika adanya sebaran abu vulkanis ini, atau memang sebelumnya juga hotel-hotel di Anyer sendiri ini sudah melakukan live TikTok ini untuk memasarkan ya, dalam tanda kutip, hotel-hotel di Anyer ini, Bu? Bisa dijelaskan?
2: Kalau saya lihat dari kondisi di lapangan, sebelumnya mungkin sudah banyak juga hotel-hotel yang melakukan live, tapi hanya sesekali dan kadang-kadang tidak semua hotel. Tapi setelah pasca erupsi ini, saya lihat hampir semua ya, hampir semua hotel yang melakukan live, bahkan restoran pun juga banyak. Jadi kayak udah salah satu target pasar gitu ya, informasi yang disampaikan kepada tamu itu lewat TikTok. Karena memang sekarang TikTok adalah salah satu media sosial yang memang sangat digemari dari semua usia ya. Jadi bedanya sekarang tuh lebih panjang live-nya. Ada hotel yang saya lihat memang terus dari pagi sampai malam itu live. Atau kalau tadinya kan nggak seperti itu, paling live saat-saat tertentu aja. Kalau sekarang sudah live bisa ada yang lebih dari 12 jam mungkin sampai malam atau sampai jadwal tutup. Dan restoran-restoran juga sama, melakukan hal yang sama, live TikTok. Jadi mungkin lebih jelas informasinya, lebih dapat dan lebih real gitu kondisi di lapangannya, Pak. Mungkin itu yang lebih tersampaikan kepada wisatawannya.
1: Baik, lalu untuk mungkin informasi yang saat ini Ibu Yurlena dapatkan ini terkait live TikTok ini, apakah dari teman-teman anggota PHR ini mengalami mungkin kenaikan secara kunjungan gitu tuh dengan adanya live TikTok ini, Bu?
2: Iya, saya dapat informasi dari teman-teman kayak marketing atau ada IO-IO ya yang biasa menjual kamar hotel, mereka memang lumayan banyak dapat tamu baru dari live TikTok. Bahkan kita pun hotel sendiri banyak pertanyaan harga, dengan harga kamar, terus ada diskon apa enggak, minta di-spill sampai kadang-kadang live itu sampai harus bolak-balik, Pak. Jadi dia minta spill kamar tipe ini atau villa tiga kamarnya seperti apa. Nanti pindah kedua kamar ke fasilitas. Jadi yang live pun saya lihat juga lumayan capek juga yang ngikutin permintaan ini ya, konsumen yang ada di live itu. Jadi ada yang oh yaudah nanti booking lanjutnya kemana gitu. Banyak sekali dari IO-IO atau marketing kayak freelance yang ada di Anyer pun merasakan hal yang sama. TikTok ini benar-benar menghasilkan rupiah gitu, yang tamu yang tidak kenal tiba-tiba berani booking gitu kan. Dengan ya live yang dilihat itu, bahwa kan kondisinya langsung ya, mereka tidak hadir tapi mereka sudah seperti survei, karena kan dia bisa minta gitu, coba lihat kolam renangnya atau fasilitasnya, restorannya. Jadi kan dia nggak perlu jauh-jauh datang, tapi dia sudah bisa, kitanya sudah bisa menjelaskan seperti mereka tur langsung ke sini gitu, Pak.
1: Oke, berarti untuk kedepannya strategi pemasaran ya, mungkin marketing dari TikTok ini apakah akan digencarkan ya, melihat tadi keberhasilan atau kesuksesan dari teman-teman PHR ini juga kedepannya seperti apa, Ibu?
2: Ya, sepertinya iya sih, sepertinya TikTok juga berjalan, tapi selain TikTok kita juga punya sosmed ya, kita juga punya sosmed masing-masing setiap hotel. Kayak di IG, TikTok, WhatsApp, dan kita juga sering mengirim atau mengupdate kayak status WA hotel kan, itu terus diupdate situasi terbaru atau informasi seperti kamar yang tersedia, tipe-tipe atau ada harga promo apa gitu. Selain TikTok, yang lain pun kami masih jalankan seperti IG dan lain-lain, tapi mungkin yang terbaru sekarang yang memang lebih dominannya ke TikTok, makanya banyak sekali hotel-hotel melakukan live TikTok tadi. Kedepannya ya kayaknya masih sangat bagus sih prospeknya, Pak, untuk TikTok ini.
1: Oke, berarti sekarang saat ini juga karena memang peran sosial media ini sangat berpengaruh besar ya, atau penting sekali di era saat ini. Berarti semua hotel dan restoran yang ada di Anyer ini khususnya ini sudah bermain ke arah media sosial ini, Bu, untuk marketingnya, Bu?
2: Iya, saya lihat seperti itu. Kenapa? Karena kan sebenarnya kan media sosial ini bagus buat promosi, tapi tidak, maksudnya banyak juga yang merugikan karena banyaknya beredar kayak video-video atau berita hoax ya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tapi juga beredar. Nah, mungkin dengan live langsung calon wisatawannya jadi bisa tahu bahwa yang ya oh itu nggak benar, ternyata yang dinaikin, kadang-kadang kan video-video sudah lewat atau video editan AI ya, itu juga kami sangat mengkhawatirkan ya, karena banyak sekali video-video editan AI khususnya untuk berita anak Gunung Krakatau, maksudnya kondisinya tuh seperti yang dulu tapi dia dinaikin sekarang. Nah, dengan live TikTok ini kan wisatawannya lebih percaya karena memang yang kami tampilkan adalah video-video real terbaru kondisi hotel saat ini, saat tamu itu pengen tahu atau kondisi terbaru hari ini gitu, Pak.
1: Oke. Berarti kalau sekarang sudah tadi kita balik lagi pasca abu vulkanis ini, Bu, sudah pulih ya, tapi mungkin belum 100% normal ya, Bu?
2: Iya, betul-betul. Mungkin kalau kita persentasekan kayak week 1 pertama di tanggal 12 itu penurunannya yang biasanya full mungkin sekitar 25% ya terisi. Jadi ada yang lebih, ada yang, mungkin ada yang 50, ada yang antara itulah ya. Tapi kalau di minggu ini, kalau kita bisa itu rata-rata mungkin sekitar 50% penurunan. Tapi ada beberapa hotel yang menyatakan hampir full kemarin. Di atas 90%. Karena saya bilang itu properti itu kan berbeda-beda. Sama tergantung jumlah bookingan tamunya kan. Kalau tamu individu misalnya dia cancel atau reschedule 1-2 kamar kan tidak terlalu pengaruh. Tapi kalau grup yang jumlahnya 200 orang tiba-tiba dia ganti tanggal, berarti kan itu cukup pengaruh kan untuk jumlah kamarnya. Nah, itu yang membedakan, Pak. Jadi kalau minat dan lain-lain saya rasa sama, sebenarnya sama ya. Karena setiap hotel itu punya mangsa pasar masing-masing. Jadi yang tipenya digemari oleh tamu yang seperti ini gitu, A dan B lah ya. Jadi makanya kenapa setiap weekend itu rata-rata anyar ini kan full 100%. Tapi setelah pasca erupsi ini ada penurunan. Kalau kami sih memperkirakan mungkin bisa normal lagi di Oktober ya, mudah-mudahan.
1: Berarti perkiraan dari PHRI sendiri untuk kembali normal di bulan Oktober ya, Bu?
2: Karena kita lihatnya dengan banyaknya bookingan, karena lumayan tinggi bookingan Oktober.
1: Oke. Lalu Bu, dengan kejadian seperti ini, apakah ada mungkin langkah-langkah dari PHRI, Bu, untuk misalkan terjadi hal-hal serupa, Bu?
2: Ya, kalau langkah-langkah, kalau mitigasi bencana, pastinya saat setelah erupsi tahun 2018, hotel itu kan sudah diwajibkan membuat mitigasi bencana. Jadi kayak jalur evakuasi dari mulai kamar, itu udah ada panahnya ya. Location plan-nya, panahnya, turunnya kemana, keluar kemana, titik kumpul kemana, dan jalur evakuasi. Khususnya kalau Hotel Pesona Krakatau, saya persis di seberang Hotel Pesona Krakatau, itu ada jalur evakuasi langsung ke atas. Karena kita kan di bawah, kalau seberang itu ke atas kan jalur tinggi ya, kayak bukit atau perbukitan. Nah, biasanya semua hotel sudah memiliki itu. Terus juga sudah ada pasang ini tsunami ya, kayak apa, sirine tsunami. Itu juga udah ada. Kalau ke depannya ya paling itu aja. Kalau buat masyarakat ya apa, melihat rambu-rambu yang ada. Terus kalau jangan lupa juga untuk mengikuti terus ya dari BMKG, Badan Vulkanik dan lain-lain, informasi resmi ya. Dihimbau juga untuk para wisatawan jangan termakan hoax atau jangan jangan menerima utuh 100% untuk video-video yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi lebih bijak lagi untuk menerima informasi. Selama mengikuti panduan, jalur-jalur, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, pasti semua bisa aman.
1: Baik, dan segala informasi juga mungkin sudah ada di sosial medianya, Ibu ya?
2: Ya, betul, betul.
1: Baik, mungkin terakhir, Bu, harapannya ke depannya ya, mungkin untuk PHRI kedepannya atau untuk pariwisata yang ada di Banten khususnya di Kabupaten Serang atau Anyer ini, Bu?
2: Ya, kalau harapan kami dari PHRI Kabupaten Serang pastinya Pantai Anyer tetap menjadi pilihan atau primadona para wisatawan khususnya untuk wilayah Jabodetabek ya, selama ini Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi dan masyarakat Banten sendiri tidak mengurangi minat wisatawan dengan terjadi erupsi, karena kan memang gunung Anak Krakatau ini adalah gunung yang tumbuh memang ada erupsinya, tapi kan tetap ada jarak aman yang terus diberitakan sama pemerintah, dikeluarkan oleh Badan BMPB dan Badan Vulkanik, jadi tidak perlu ada kekhawatirin karena memang ada jarak yang dilarang untuk mendekati anak gunung Krakatau. Dan juga mungkin untuk para wisatawan yang tadinya sudah dilarang untuk tidak menaik anak gunung Krakatau, mudah-mudahan dengan adanya erupsi kemarin tidak melakukan lagi kesalahan. Karena selama ini walaupun sudah status level 3, tetap banyak wisatawan yang tetap ingin berkunjung ke atas anak gunung Krakatau. Mudah-mudahan dengan erupsi ini tidak ada lagi gitu. Coba diikutin aja prosedur yang ada atau larangan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi agar kita semua juga aman. Itu sih untuk wisatawan, sama seperti tadi saya informasikan, jangan sampai termakan berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika ingin libur atau berwisata, bisa langsung koordinasi sama lokasi tujuan wisata seperti hotel dan lain-lain, bisa komunikasi langsung ke hotel, bisa minta data terkini, atau seperti tadi saya bilang, melihat lab-lab langsung dari hotel-hotel yang ada di Pantai Anyer ini. Jadi ada keyakinan ya, tidak terpengaruh gosip, dan tetap selalu melihat informasi terkini yang terupdate dari BMKG dan Badan Vulkanik. Itu sih Pak, dan pastinya Pantai Anyernya selalu ramai ya.
1: Oke, harapannya. Baik, terima kasih Bu Yurlena ya, sudah berkenan ya meluangkan waktu untuk hadir ya, membagikan mungkin tadi informasi, himbauan, dan juga lain-lain ya di sore hari ini. Dan terima kasih, sukses selalu ya untuk ya teman-teman di PHRI Kabupaten Serang sendiri Bu. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Bu Yurlena.
2: Selamat sore, makasih untuk RRI.
1: Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Yurlena ya, tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi di Banten sore ini ya. Dan sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan update informasi terkini seputar Banten dan sekitarnya pendengar dalam Warta Berita. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kota Serang, karena saya sudah berkali bilang bahwa membangun alun-alun, membangun ikonnya ibu kota provinsi ini dalam rangka untuk
3: permasalahannya adalah permasalahan.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adisari. Berita penting, pemberian makan bergizi gratis dinilai sangat membantu mencegah stunting. Pemkot Serang menyiapkan anggaran infrastruktur lebih besar pada 2027 dengan efisiensi belanja diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Berikut berita selengkapnya. Pemberian makan bergizi gratis dinilai sangat membantu mencegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
3: Permasalahannya adalah permasalahan gizi, maka akan selesai di intervensi pemberian bantuan nutrisi.
4: Pemberian makan bergizi gratis bagi balita dan ibu hamil dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Lebak. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Kabupaten Lebak Tuti Nurasiah mengatakan, intervensi bantuan nutrisi dapat mengatasi persoalan stunting apabila penyebab berkaitan dengan kekurangan gizi. Namun menurut Tuti, tidak semua persoalan stunting disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga membeli makanan bergizi. Kekurangan gizi juga dapat terjadi karena keluarga belum memahami cara memilih, mengolah, dan memberikan makanan sesuai kebutuhan nutrisi. Karena itu, pemberian bantuan makanan harus disertai edukasi dan pendampingan kepada keluarga. Pendampingan dilakukan tim pendamping keluarga untuk memastikan makanan bergizi diberikan sesuai kebutuhan sekaligus membantu mengubah kebiasaan pemberian makanan dalam keluarga.
3: Selain bantuan nutrisi, memberikan contoh bagaimana memberikan menu yang baik untuk keluarga, juga diberikan edukasi bagaimana cara menyajikan menu bergizi buat keluarga. Edukasi ini juga butuh pengawasan. Dilakukan oleh siapa? TPK, tim pendamping keluarga. Apakah kebiasaan memenuhi kebutuhan makanan di keluarga tersebut sudah ada perbaikan atau tidak?
4: Tuti menegaskan, bantuan nutrisi tanpa edukasi dikhawatirkan hanya menyelesaikan persoalan sementara. Setelah bantuan berakhir, keluarga berpotensi kembali pada kebiasaan lama yang dapat menyebabkan kekurangan gizi. Karena itu, pencegahan stunting perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pemberian nutrisi, edukasi, dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tangerang baru saja mendistribusikan bantuan 5.000 liter air bersih kepada ratusan masyarakat di Kelurahan Kunciran Jaya, Pinang, Kota Tangerang. Ketua PMI Kota Tangerang Oman Jumansyah menuturkan, ribuan liter air bersih tersebut disalurkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di tengah ancaman kekeringan selama musim kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah termasuk di Kota Tangerang. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Serang meminta masyarakat memastikan legalitas sarana penjual sebelum membeli obat melalui platform digital. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan izin penyelenggaraan sistem elektronik farmasi atau PSEF. Kepala BBPOM di Serang, Fauzi Ferdiansyah, menjelaskan tidak semua lapak atau akun digital menjual obat secara bebas. Menurutnya sarana penjualan obat secara digital memiliki persyaratan tambahan karena masyarakat tidak dapat melihat secara langsung kondisi sarana maupun produk yang ditawarkan. Pemkot Serang menyiapkan anggaran infrastruktur lebih besar pada 2027 dengan efisiensi belanja diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Lucy Astari melaporkan.
5: Pemerintah Kota Serang dan DPRD sepakat untuk melanjutkan pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Dalam rapat paripurna tanggapan atau jawaban, Wali Kota Serang terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda APBD tahun anggaran 2027. Terungkap pemerintah Kota Serang di bawah kepemimpinan Budi Rustandi, Nur Agis Awalia fokus pada percepatan pembangunan dengan memprioritaskan tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Wali Kota Serang Budi Rustandi menargetkan proses lelang proyek sudah bisa dimulai lebih dini pada Desember mendatang agar masyarakat bisa segera merasakan hasil pembangunan. Budi mengatakan untuk tahun 2027, alokasi infrastruktur ditetapkan mencapai 38%. Angka ini melonjak tajam dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 17% hingga 25%.
2: Rata di seluruh Kota Serang, karena saya sudah kali bilang bahwa membangun alun-alun, membangun ikonnya ibu kota provinsi ini dalam rangka untuk memastikan bahwa kalau kita ini layak disebut ibu kota, karena tujuannya adalah menjadikan ibu kota yang sesungguhnya. Tentu tidak meninggalkan pembangunan di seluruh yang ada di kecamatan di Kota Serang.
5: Sementara itu dalam struktur RAPBD 2027, saat ini total anggaran baru tercatat sebesar Rp1,2 triliun. Angka tersebut belum termasuk dana alokasi khusus atau DAK fisik dan non-fisik dari pemerintah pusat. Jika merujuk pada penerimaan DAK tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp280 miliar, total APBD Kota Serang tahun 2027 diproyeksikan bisa menembus Rp1,5 triliun. Kepala BPKD Kota Serang Ina Linawati mengatakan, selain infrastruktur, pemerintah Kota Serang juga memastikan kebutuhan dasar lainnya terpenuhi.
6: Jadi tahun depan pun kita juga masih fokus di infrastruktur, tentunya tidak mengabaikan tadi kesehatan, pendidikan. Kebetulan pendidikan kita sudah alokasikan di RAPBD itu 23%. Sementara kan seperti ketentuannya adalah 20 ya. Sementara kesehatan juga sudah tercapai, melampaui.
5: Alokasi anggaran pendidikan telah dianggarkan sebesar 23% dari total APBD atau melampaui batas minimal ketentuan undang-undang sebesar 20%. Hal serupa juga diterapkan untuk pemenuhan anggaran sektor kesehatan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Beralih ke informasi seputar olahraga pendengar, atlet wushu Seraf Naro Siregar sukses mempersembahkan medali pertama bagi kontingen Indonesia pada Asian Games 2026. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat mengapresiasi tinggi torehan prestasi membanggakan yang diraih atlet merah putih. Seraf meraih medali perunggu nomor Changquan Putra di Aichi Prefectural Martial Art Hall Minggu 20 September 2026. Pewushu andalan tanah air tersebut menempati peringkat ketiga setelah membukukan total penilaian sebesar 9.720 poin. Sekian warta berita saat ini. Pemberian makan bergizi gratis dinilai sangat membantu mencegah stunting. Pemkot Serang menyiapkan anggaran infrastruktur lebih besar pada 2027 dengan efisiensi belanja diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, Nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

Mendingan masih bersama saya Bram Adi ya di Banten sore ini ya. Dan kami akan informasikan dari pantauan CCTV ya. Untuk arus lalu lintas sore hari ini di Kota Serang cukup ramai ya, namun tetap lancar, pendengar, tidak ada kemacetan ya. Ini dipantau dari CCTV Ciceri, pendengar ya. Dan kita mungkin akan bergeser ke gerbang tol Serang Timur ya, pun di hari Minggu sore ini tidak ada terlihat ya kepadatan atau kemacetan yang berarti, pendengar, sore hari ini ya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan berpergian sore hari ini ya, aman ya, tetap harus ya memperhatikan keselamatan, pendengar. Lalu juga kita bergeser ya ke CCTV Ciracas Sepang, ini juga mungkin ini terlihat ya kemacetan ya yang didominasi oleh kendaraan roda 4, pendengar. Jadi untuk Anda yang akan melewati Ciracas Sepang ya, di CCTV perempatan ini terlihat cukup kepadatan ya, bisa mencari alternatif jalan lain, pendengar. Dan itu dia, pendengar ya, tetap berhati-hati ya untuk Anda yang mungkin akan berpergian di sore hari ini.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, kalau tadi kita sudah sampaikan ya informasi lalu lintas ya dari pantauan CCTV, kali ini kami akan sampaikan informasi cuaca untuk Anda ya mengenai peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG ya untuk wilayah Banten. Yang berlaku hari ini pendengar, yang mana ini berpotensi terjadi hujan lebat sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang di beberapa wilayah ya, salah satunya wilayah Kabupaten Pandeglang ya, wilayah Cadasari, lalu ada wilayah Kabupaten Lebak, Warung Gunung, dan wilayah Kabupaten Serang, Baros, Ciomas, Pabuaran, dan sekitarnya. Lalu kondisi tersebut juga pendengar dapat meluas ya, diperkirakan oleh BMKG ke wilayah Kabupaten Pandeglang lainnya, Pagelaran, Labuan, Menes, Saketici, Pecang, Jiput, Mandalawangi, Cimanuk, Kaduhejo, Banjar, Pandeglang, Cisata, Karangtanjung, Cikedal, Carita, Mekarjaya, Pulosari, Koroncong, Majasari. Lalu dapat meluas juga ke wilayah Kabupaten Lebak lainnya, ada Cimarga, Cikulur, Cibadak, Kalanganyar. Lalu juga kondisi tersebut dapat meluas ke wilayah Kabupaten Serang lainnya, daerah Padarincang, Anyar, Cinangka, Mancak, Gunung Sari, dan sekitarnya. Dan kondisi tersebut pendengar diperkirakan oleh BMKG masih dapat berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di wilayah-wilayah yang diprediksi atau diperkirakan ya akan turun hujan ya, tetap berhati-hati pendengar. Dan tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

17 waktu Indonesia Barat, itu tandanya saya Bramadi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Tapi jangan khawatir ya, jangan kemana-mana, tenang aja. Di Banten sore hingga malam nanti pukul 24 atau jam 12 malam nanti, Anda akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang pendengar ya. Dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu terbaik untuk Anda pastinya. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, saya Bramadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali. The

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, sudah mendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixi Sondang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens. Hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @menqri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suara-suara hasil menyampaikan program dana bantuan prediksi dihasilkan Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagi pendengar dari Noah featuring Momo Geisha. Cobalah mengerti telah mengudara pendengar di pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan senang sekali saya tersisa undang kembali hadir ya untuk menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti pendengar. Tentu saja dengan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu dari Audrey Tapi Heru, Menanti-nanti akan mengudara sesaat lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. She said to me,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terlalu dari Dewa 19 pendengar yang pupus sudah mengudara. Kembali kami berikan kembali informasi untuk Anda terkait dengan karhutla pendengar, yang mana memang selain asap ada beragam dampak karhutla ya pada ekonomi dan juga lingkungan, yang mana kebakaran hutan dan lahan ini juga masih menjadi bencana yang serius ya. Kerap kali terjadi di berbagai daerah Indonesia dengan dampak yang meluas ke sektor kesehatan, ekonomi, serta lingkungan pendengar. Di mana api ini juga bisa menimbulkan kerusakan ekosistem pendengar. Hilangnya tutupan vegetasi juga menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karena karhutla sendiri juga dapat mengancam karena keragaman hayati, sebab api bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan juga tumbuhan pendengar. Yang mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini menyatakan bahwa kebakaran meningkatkan risiko erosi dan juga mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air nih pendengar ya. Dan juga mampu mengganggu siklus hidrologi terutama saat vegetasi dan lahan gambut mengalami kerusakan. Lalu juga hal tersebut pendengar di sisi ekonomi, karhutla bisa menimbulkan kerugian karena hasil hutan, lahan produktif dan juga sumber penghasilan masyarakat ini mengalami penurunan ya. Dan sektor transportasi pun juga ini terdampak saat asap karhutla mengurangi jarak pandang di jalur laut, darat ataupun udara pendengar. Dan lebih luas lagi, karhutla juga bisa mengganggu kegiatan pendidikan jika kualitas udara semakin memburuk dan keadaan lingkungan dinilai tidak aman ya. Dan dampak lainnya juga muncul saat masyarakat kehilangan mata pencaharian, tempat tinggal ataupun sumber daya alam nih pendengar ya. Jadi memang kerugian ini memang selain kerugian langsung ya, pemerintah juga perlu mengeluarkan sumber daya untuk pemadaman, pemulihan lingkungan dan juga penanganan kerugian sosial ekonomi pendengar. Oleh karena itu, pencegahan karhutla melalui pemantauan, pengelolaan lahan serta kesiapsiagaan dinilai penting dalam mengurangi kerugian. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: 94,9 FM.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih di segmen Jalan Lingkar Selatan, pendengar Dunia Milik kita telah mengudara ya di Banten sore ini pukul 17 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan tim Indonesia resmi disambut tuan rumah Jepang di Asian Games 2026, yang mana ini resmi ya mendapat sambutan dalam tim Welcome Ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang, di mana Chef de Mission atau CDM tim Indonesia Todotua Pasaribu hadir bersama jajaran CDM dalam seremoni tersebut. Dan penyambutan berlangsung di Athletes Interaction Area, Athletes Plaza Garden Pier, Nagoya Port ya. Dan kegiatan tersebut ini juga menjadi bagian dari rangkaian penyambutan kontingen negara peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026, pendengar. Dan untuk dalam seremoni tersebut, delegasi Indonesia ini mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan ya. Di antaranya pengenalan kontingen, pertunjukan budaya Jepang, pengibaran bendera, pemutaran lagu kebangsaan, hingga pertukaran cenderamata nih, pendengar ya. Dan rangkaian kegiatan tersebut juga ini menjadi simbol resmi, pendengar, yang mana ini diterimanya kontingen Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana penyambutan juga menjadi kesempatan bagi para delegasi untuk mengenal budaya tuan rumah. Dan salah satu agendanya, pendengar, dalam seremoni tersebut adalah penanaman pohon untuk Persatuan Asia atau Asia United Tree Planting ya, di mana kegiatan itu juga membawa pesan tentang perdamaian, persahabatan, persatuan, serta komitmen terhadap masa depan Asia yang berkelanjutan, nih, pendengar ya. Dan selain seremoni penyambutan, pendengar, kegiatan tersebut juga menjadi bagian upaya panitia ya untuk memperkenalkan budaya dan keramahan Aichi Nagoya, yang mana hal itu ditujukan kepada seluruh kontingen peserta Asia Games 2026. Itulah, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Kami informasikan juga, pendengar, bahwa sesaat lagi tepat pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Masih di Serkan Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan tanaman hias Indonesia. Ini kian diminati yang mana ekspor florikultura capai 3,51 triliun rupiah, pendengar. Yang mana hal ini dalam periode Januari ya hingga 14 September 2026 kian menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di sektor tanaman hias, pendengar. Dengan sebanyak 59,6 juta unit komoditas florikultura ini diekspor ke 96 negara yang mana membuktikan daya saing produk Indonesia di pasar global, pendengar ya. Dengan hal tersebut juga, pendengar, Badan Karantina Indonesia atau Barantin ini memastikan tanaman hias untuk ekspor tidak membawa penyakit dan hama yang nantinya menjadi perhatian negara tujuan. Dengan persyaratan karantina bervariasi di tiap negara pun karena organisme yang dianggap bias Indonesia ini ternyata belum tentu ya diterima di negara lain. Dan beberapa tanaman florikultura yang diekspor Indonesia ini mencakup bibit krisan, bunga krisan, anggrek, serta bibit anturium, pendengar. Pengembangan varietas baru pun yang dilakukan melalui persilangan juga menjadi peluang yang bisa memperkuat daya saing tanaman Indonesia. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

0: Dan itulah informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Nah, sesaat lagi pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
1: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: menghimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
3: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
2: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
4: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
2: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
5: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
2: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
6: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
7: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASTRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
0: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASTRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
8: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, jadi sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASTRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu karena pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
7: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASTRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
7: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
1: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Kalau ada. Dan,
15: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
18: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustaudin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tenis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah saat bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan mendengar telah kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Banten ya, di mana telah menyimak warta berita yang telah disiarkan melalui RRI Programa 3 pendengar. Dan tentu saja pendengar di RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, kalau informasi dan inspirasi pendengar, kami akan menghadirkan beragam informasi hingga musik-musik terbaik hanya untuk Anda tentu saja pendengar ya. Sampai pukul 12 malam nanti pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon Devika, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, sudah mendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita awal informasi pertama, Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti 57 pelajar mengalami keluhan kesehatan. Ini terjadi setelah pelajar menyantap makan bergizi gratis atau MBG yang didistribusikan SPPG Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, harga emas dunia diperkirakan akan mengalami fluktuasi yang tajam pekan depan karena tekanan faktor eksternal. Kondisi itu akan mempengaruhi harga logam mulia di dalam negeri yang mulai merangkak naik akhir pekan kemarin. Sekian kelas berita malam ini, berarti ada akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro

0: resep-resep terus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: 是不能。
1: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
2: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
3: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
4: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
5: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
1: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuma tukang urut buta.
5: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
6: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya? Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
1: Aku nggak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
0: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
1: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
2: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini nggak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
3: Iya, Bu. Maaf.
2: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
2: Kamu, Cid?
5: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun Maya tidak bisa melihat dunia. Maya, tapi hari ini Ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat Ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum Ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat Ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Fadullah S.Ag., M.Si., Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya RRI akan terus menjadi media yang sanggup menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya warga Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Pendengar, telah kembali lagi tuh pendengar di RRI Pos 1 Banten ya. Yang mana satu lagu dari Mike Mohede, Demi Cinta, telah kami udarakan pendengar di Banten malam ini ya. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar yang mana terkait dengan olahraga ya. Ini usai menang Sri Kandi Bulu Tangkis Putri pulang sebentar ke rumah Indonesia. Yang mana para atlet bulu tangkis menyambangi rumah Indonesia selepas pertandingan menghadapi Mongolia untuk meredakan rindu mereka akan kuliner Nusantara. Tim Putri Badminton Indonesia sebelumnya menaklukkan Mongolia di babak 16 besar Asian Games Echi Nagoya 2026 dengan skor 3-0 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Minggu 20 September 2026, pendengar. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
2: Dulu saya bingung, mau usaha, tapi modal terbatas.
3: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
1: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
2: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
1: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne Suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.
4: Banten Malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah kita disalam, saya panu pendengar telah mengudara ya. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Tim penyelam BSG kembali temukan korban di dalam bodi Camp Virgo, pendengar, yang mana tim SAR gabungan ini kembali menemukan satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan Camp Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa pada Minggu 20 September 2026. Yang mana korban ditemukan saat tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG, pendengar, melakukan pencarian di dalam badan kapal Camp Virgo Transport 8 yang tenggelam di dasar laut. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. Jika pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda telah kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

0: sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal segini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama pendengar, SD Negeri Banjarsari 5 Kota Serang menjalankan berbagai aksi nyata dalam program Sahabat Sekolah Dasar 2026 sebagai bagian dari upaya mengajak siswa menerapkan kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Guru pendamping Sahabat Sekolah Dasar SD Negeri 5 Banjarsari 5, Iqbal Wahyudi mengatakan terdapat sekitar 20 rencana kegiatan yang disiapkan untuk dijalankan hingga November. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 39 persetujuan bangunan gedung atau PBG menara telekomunikasi telah diterbitkan di Kabupaten Lebak sepanjang 2025 hingga September 2026. Data tersebut menunjukkan adanya penambahan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak dalam kurun waktu tersebut. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar satu lagu sudah mengudara ya, dari Alpha Singers, Pesta. Pendengar yang mana mengawali di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya pendengar ya. Anda dapat bergabung bersama kami pendengar di 2 jam ke depan ya. Tentu saja nomor WhatsApp kami 08111450949, di mana kita akan bernostalgia bersama gitu ya pendengar ya. Dan juga Anda dapat request-request lagu-lagu dari mulai tahun 2000-an juga gitu ya. Serta Anda dapat kirim-kirim salam gitu ya pendengar ya. Kami tunggu pendengar di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500225.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sama merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

Masih di ruang rindu pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Sudah bergabung pendengar bersama kami, ini dari Teh Indri katanya mau kirim salam aja buat teman aku Ani yang suka dengerin lagu-lagu di RRI Pol 1 Banten. Teh, terima kasih. Terima kasih kembali Teh Indri sudah bergabung bersama kami ya. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450 949.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz Setia Adiputra, selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
2: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Sudah ada yang bergabung, pendengar, bersama kami dari Bapak Niko katanya. Gabung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Di Pro 1 Banten, mau request lagunya Krisya Hip Hip Hura Hura untuk tetap penyiarnya malam ini, sehat selalu, sekeluarga. Lalu juga lancar segalanya, mohon dari Pro 1 Banten juga. Makasih. Terima kasih Bapak Niko sudah bergabung ya bersama kami. Kan kami udarakan sesaat lagi. Bagi Anda yang masih ingin bergabung mendengar di Ruang Rindu, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami ya di 08111450949.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jeminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara Jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Arninsi selaku

tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Enak kali ya, kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
2: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
1: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
2: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
1: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
2: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
1: Iya sayang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Sutapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI yang

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Masih di Ruang Rindu Mendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Yang mana masih kami tunggu ya kehadiran Anda di 08111450949. Tapi sambil menunggu Anda pendengar yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu ya, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Asian Games 2026 pendengar. Yang mana Menpora Erick Thohir berharap pencapaian serta perjuangan atlet Tekbol Yoga Ardika dan Sumaya ini dapat memacu semangat kontingen Indonesia agar bisa menambah perolehan medali di Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang ya. Karena menurutnya raihan medali perak Sumaya ini menjadi momentum krusial untuk membakar motivasi para atlet dari cabang olahraga lain. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di dalam program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Sudah bergabung kembali bersama kami. Ini dari Kang Andi, dan mau request lagunya Ebi Tridong, Tengah Suaramu. Dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar dari Pro 1 Banten. Baik, akan kami udarakan sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamullah, Direktur Perumdam Tirta Kalimaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari gelombang ke gelombang, dari generasi ke generasi, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, mengabarkan peristiwa, menyuarakan aspirasi, mencerdaskan masyarakat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Di usia yang ke-81, semoga RRI semakin kuat menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, independen, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bedi Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81 RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sisi Kabupaten Pandeglang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar persatu, kembali kami berikan informasi untuk Anda terkait dengan Kolintang. Siapkan Love Young Rose versi keroncong untuk penampilan di Paris, pendengar. Yang mana akan tampil di Paris ya, Kolintang Indonesia ini di Prancis pada tanggal 1 Oktober 2026. Dengan membawakan repertoar lintas genre yang menggabungkan musik Prancis dan juga keroncong Indonesia. Salah satu lagu yang ditampilkan adalah Love Young Rose dengan aransemen khusus yang memadukan dua tradisi musik yang berbeda sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita dari .co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halsun Nenggolan, Sekda Lebak, mengucapkan dirgahayu ke 81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu yuk berita lagi pendengar ya, kembali kami hadirkan untuk Anda. Masih terkait dengan kolintang ya, Indonesia siap tampil di Paris dengan membawa misi diplomasi budaya hingga UNESCO nih pendengar ya. Yang mana beberapa agenda gitu ya, ini akan digelar pendengar di Paris, Prancis 1 Oktober 2026. Termasuk dengan penampilan yang mencakup dari agenda KBRI ya, kantor UNESCO, dan satu universitas musik di Paris pendengar, ini akan digelar ya. Dan hal itu yang mana Ketua Umum Satuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN, Penny Iriana Marsetio, mengatakan agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Perancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan nih pendengar ya. Yang mana juga beberapa penampilan akan digelar ya. Lalu penampilan di UNESCO ini juga ternyata punya misi berbeda ya, karena Kolintang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Dan juga Penny menambahkan bahwa rombongan akan membawa seperangkat alat Kolintang sendiri ya, yang mana keberadaan alat tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pembelajaran musik etnik yang menggunakan tangga nada diatonis. Dan melalui penampilan tersebut, PINKAN Indonesia ingin memperkenalkan Kolintang sebagai musik etnik asal Minahasa, Sulawesi Utara, yang mana ia berharap para pemain juga semakin matang ya dalam menjalankan peran sebagai pelestari Kolintang setelah mendapat pengakuan UNESCO. Dan telah mendengar informasi yang telah kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

yang mendengar dan terasa, waktu telah menunjukkan pukul 23 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya tersisa sondang, wakil kerabat yang bertugas di teknik ada Agung dan Alfi, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Selamat malam pendengar, sampai jumpa esok pagi.

0: Tidak semua hari berjalan indah. Ada hari ketika hari terasa penuh, pikiran terasa berat, dan senyum terasa sulit. Namun jangan lupa, selama masih ada hari esok, harapan itu belum hilang. Sebuah kata mutiara berkata, bintang tetap bersinar meski malam begitu gelap. Begitu juga hidupmu. Walau saat ini terasa sulit, bukan berarti semuanya akan berakhir buruk. Percayalah, setiap masalah pasti membawa pelajaran dan setiap kesedihan akan berlalu perlahan.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu 21 September 2026 kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten, mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 21 bulan September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'athu insha'allahu yawmal qiyamati minal aminin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. Arti daripada suratul Asr adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat, berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat, berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa 4 sifat. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud 4 sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, al-da'watu ilaih, was-sabru, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ila lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan, dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, salihah. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, salihah mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasau bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasau bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang menolak-olak kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sempat mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya, saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'alladhina attaqaw walladhinahum muhsinun. Inna allaha ma'assabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Shudududu, na na na na na, la la la la la.
7: Kok lu batuk sih? Suara gua fales ya?
8: Bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
9: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting. Hadapi kekeringan, ancaman gagal panen, dan ketersediaan pangan, Dinas Kesehatan Pangan Kabupaten Lebak melakukan koordinasi lintas OPD. Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menyebut Islamic Youth Festival atau IYF Banten 2026 menjadi wadah pengembangan generasi muda. Berikut berita selengkapnya. Hadapi kekeringan, ancaman gagal panen, dan ketersediaan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak melakukan koordinasi lintas OPD. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Menghadapi ancaman gagal panen akibat kekeringan yang dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan pangan di Kabupaten Lebak, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL serta instansi terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memetakan wilayah yang terdampak kekeringan. Hasil pemetaan menunjukkan sejumlah kecamatan berpotensi mengalami dampak langsung, di antaranya Rangkas Bitung, Cibadak, Kalanganyar, Wanasalam, Maja, Cipanas, Muncang, dan Kecamatan Warung Gunung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak Imam Risma Hayadin mengatakan, kerusakan tanaman paling berat atau mendekati gagal panen terpantau di Kecamatan Rangkas Bitung dan Kalanganyar. Meski demikian, kondisi tersebut masih dapat ditanggulangi dengan mengoptimalkan pompanisasi untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian oleh Dinas Pertanian setempat. Imam menambahkan, pemerintah terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk menekan dampak kekeringan terhadap produksi pangan.
2: Dan mudah-mudahan berkat sigapnya PPL dan juga Dinas Pertanian dengan untuk melakukan pompanisasi, pemanfaatan air dan sebagainya, kita masih bisa panen masih di bulan-bulan berikutnya.
1: Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, kebutuhan beras masyarakat mencapai sekitar 17 ribu ton per bulan. Karena itu langkah antisipasi terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tangerang baru saja mendistribusikan bantuan 5.000 liter air bersih kepada ratusan masyarakat di Kelurahan Kunciran Jaya Pinang, Kota Tangerang. Ketua PMI Kota Tangerang, Oman Jumansyah, menuturkan ribuan liter air bersih tersebut

Asal dari jenjang SD hingga SMA, baik sekolah yang tergabung dalam JSIT maupun sekolah lainnya. Najib mengatakan kegiatan tersebut dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Menurutnya, pengembangan generasi muda perlu dilakukan melalui pendidikan dan kegiatan yang membangun karakter. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Atlet wushu Seraf Naro Siregar sukses mempersembahkan medali pertama bagi kontingen Indonesia pada Asian Games 2026. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat mengapresiasi tinggi torehan prestasi membanggakan yang diraih atlet merah putih. Seraf meraih medali perunggu nomor Changquan Putra di IC Prefectural Martial Arts Hall Minggu 20 September 2026. Pewusu andalan tanah air tersebut menempati peringkat ketiga setelah membukukan total penilaian sebesar 9.720 poin. Sekian warta berita saat ini. Hadapi kekeringan, ancaman gagal panen, dan ketersediaan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak melakukan koordinasi lintas OPD. Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menyebut Islamic Youth Festival atau IYF Banten 2026 menjadi wadah pengembangan generasi muda. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di pagi hari ini ya. Di hari Senin tanggal 21 September. Wah, gak kerasa ya pendengar, bulan September tinggal menghitung hari, sekitar 9 harian gitu ya. Dan kami mengawali berita baik kali ini dari Musabaqoh Tilawatil Quran, pendengar. Nah, ini anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, Hasbi Sidik, mengapresiasi raihan Kafilah Banten yang menempati peringkat 7 dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah yang ditutup pada Sabtu 19 September 2026 ya, pendengar. Dan menurut Hasbi, apresiasi atas dukungan Gubernur Banten Andreas Sony, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma, serta Sekda Banten yang juga Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Banten Deden Apriandi, serta Kepala Biro Kesra Hatubagus Rubal Faisal, sehingga Kafilah Banten bisa meningkatkan prestasi di MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Wah, ini udah seasonnya 31 ya pendengar. Artinya ya memang sudah banyak banget diselenggarakan. Hasbi yang juga Kori pun menyampaikan prestasi ini harus terus ditingkatkan di MTQ Nasional ke-32 di DKI Jakarta pada 2027 pendengar. Dan Hasbi menyatakan pihak DPRD Banten siap mendukung peningkatan pembinaan para peserta dari Banten untuk MTQ Nasional 2027.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai?
4: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
3: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
4: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
3: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
4: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
5: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: pemanasan haji ini belum ada
1: keresek. Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan, laporkan perusakan hutan, dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat pagi saudara pendengar, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini yang ada di Serang maupun sekitarnya. Dan kami sudah terhubung dengan Ibda Hertanti Nursin selaku Pawas Ditlantas Polda Banten yang saat ini sudah ada di lapangan. Selamat pagi Ibda Hertanti.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya baik, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, kami laporkan. Selamat pagi pendengar RRI Banten. Saya dengan Pawas Ibda Tanti akan melaporkan arus lalu lintas di wilayah hukum Serang dan sekitarnya. Tepatnya di Terminal Pakupatan yang berada di wilayah hukum Polda Banten. Pada pagi hari ini, Senin tanggal 21 September 2026 pukul 06.36 Waktu Indonesia Barat, berdasarkan pantauan pagi hari ini, secara umum kondisi arus lalu lintas dari Terminal Pakupatan, yaitu dari arah Serang menuju TL Parung, dalam keadaan normal dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, arah Kota Serang menuju TL Parung, ramai namun tetap lancar. Selanjutnya, untuk TL menyala dengan normal, aktivitas masyarakat baik yang mau berangkat kerja, anak sekolah, berjalan aman, lancar, dan normal. Demikian dilaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini.
1: Baik, Ibda Tanti, apakah ada himbauan yang disampaikan kepada pengguna jalan di pagi hari ini?
2: Baik, kami menghimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm SNI bagi pengendara sepeda motor, kemudian memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, dan tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, utamakan keselamatan selama perjalanan. Kemudian, bagi masyarakat yang mengalami kendala di jalan atau menemukan adanya kecelakaan lalu lintas dan gangguan lalu lintas, hubungi petugas terdekat. Hubungi call center dengan call sign 110.
1: Baik.
2: Demikian.
1: Baik, terima kasih Ibda Tanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, selamat pagi.
1: Pendengar, demikian laporan yang disampaikan oleh Ibda Hertanti selaku dari Pawas Ditlantas Polda Banten yang mengatakan bahwa secara umum kondisi arus lalu lintas dari arah Serang Parung dalam keadaan normal dan lancar, begitupun juga sebaliknya dengan traffic light menyala dengan normal. Diimbau kepada Anda untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Informasi lalu lintas.
3: FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan. FM From 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, jika tadi kami telah menginformasikan kondisi lalu lintas yang ada di Serang, saat ini kami akan menginformasikan seputar perakiraan cuaca di Provinsi Banten dan sekitarnya per hari ini ya, yaitu Senin, tanggal 21 September 2026. Dan kami sudah terhubung dengan perwakilan BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan dengan Kak Nindya. Selamat pagi Kak Nindya. Selamat pagi Kak Nindya.
2: Pagi.
1: Baik, silakan dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk Senin 21 September 2026. Untuk pagi hari ini terpantau ada hujan dengan intensitas ringan di sekitar wilayah Kota Cilegon. Kemudian diperkirakan terdapat hujan ringan pada pagi menjelang siang hari di wilayah Madarincang, Gunung Sari, dan juga Taktakan. Kemudian untuk siang hari terdapat potensi hujan sedang di wilayah Kaduhejo, Sedasari, Ciomas, Majesari, Sajira, Maja, dan Curug Bitung. Kemudian diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Lebak, kemudian di beberapa wilayah Kecamatan Pandeglang seperti di wilayah Mandalawangi, Banjar, dan juga Kecamatan Pandeglang. Kemudian juga terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Serang seperti di Petir, Baros, Pamayaran, Kopo, Jawilan, dan juga Padarincang dan Gunung Sari. Kemudian juga masih terdapat potensi hujan ringan pada siang hari di wilayah Kota Serang, Cilegon, Kecamatan Jayanti, Selayar, Tiga Raksa, Balaraja, Legok, Pegedangan, Cisauk, Serpong, dan Pamulang. Untuk malam hari diperkirakan secara umum berawan, dan pada dini hari juga secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Cilegon, Bojonegara, dan juga Pulau Ampel. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini, perlu diwaspadai dari potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang, terutama di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan juga Kabupaten Serang bagian selatan. Kemudian juga perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan untuk perkiraan cuaca pada pagi hari ini, kami kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Kak Nindya untuk perkiraan cuacanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Sama-sama.
1: Pendengar, kami informasikan kembali untuk peringatan dini agar mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Serang bagian selatan. Waspadai juga potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter. Dengan kriteria tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan untuk Anda yang akan bepergian, tetap pantau kondisi cuaca terkini melalui laman resmi ya, pendengar, melalui bmkg.go.id.
0: Perkiraan cuaca hari ini.
3: Sembilan empat koma sembilan FM.

Pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.